tapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat ataupun bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, dia salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumber air mulai berkurang. Dia berharap pemantauan kayak bantuan kepada masyarakat pajak terus dilakukan, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Aduh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Kembali di 103,9 Perempat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung. Seperti DE untuk informasi kali ini adalah BMKG yang merilis perakiraan cuaca Indonesia untuk sepekan ke depan pada periode 8 hingga 14 September 2026. Ya, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia agak dibayang-bayangi musim kemarau ekstrim dan erupsi Gunung Anak Rakatau, potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat serta angin kencang diprediksi tetap mengintai sejumlah daerah, termasuk pada medio 9 hingga 10 September 2026. Perakirawan BMKG Azwar Makarim Aldi Maski menjelaskan kalau berdasarkan analisis citra RGB satelit Himawaris min 9 per 7 September 2026 jam 7 pagi gitu ya. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau terdeteksi dalam dua lapisan atmosfer dan pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki. Material abu bergerak dari sektor tenggara sampai barat laut mencakup sebagian Banten, Jawa Barat, Lampung, ke Bengkulu. Sementara itu lapisan 15.000 sampai 50.000 kaki abu membubung lebih jauh ke arah barat hingga barat daya, meliputi Samudra Hindia di sebelah barat, barat daya Bengkulu, Lampung, ke selatan Banten. Dan kondisi ini pun berdampak langsung pada sektor transportasi udara sampai memaksa penutupan sementara 8 bandara demi mitigasi keselamatan penerbangan seprede. Ya, selain abu vulkanik, polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga masih menyelimuti 9 provinsi yaitu di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat ya, kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kondisi atmosfer yang kering makin diperparah oleh fenomena El Nino yang tercatat lagi aktif dalam kategori sangat kuat pada dasar yang 3 ya di Agustus tahun 2026. Kondisi ini pun secara signifikan seperti menekan pertumbuhan awan hujan terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Dan nampaknya pun terlihat dari durasi hari tanpa hujan ataupun HTH yang masuk kategori panjang hingga ekstrim. Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah mencatat HTH ataupun hari tanpa hujan hingga 122 hari disusul Kabupaten Bantul di Yogyakarta dengan HTH mencapai 121 hari. Dan suhu udara maksimum pun melonjak di atas 36 derajat Celcius di Kalimantan Timur, Lampung, ke Jawa Tengah pada 4 hingga 6 September 2026 sepradi. Ya, kendati demikian, BMKG mencatat hujan lebat sampai sangat lebat sempat mengguyur beberapa wilayah pada 3 hingga 6 September 2026. Curah hujan tertinggi terdeteksi di Sumatera Utara. Ya, kemudian di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat, penyebab utama munculnya potensi hujan di tengah kemarau ini adalah kombinasi dinamika atmosfer, antara lain aktivitas Madan Julian Oscillation, ya, gelombang Kelvin dan gelombang Rossby Equatorial di Sumatera bagian tengah, barat, Kalimantan bagian barat, utara, serta Sulawesi. Ada belokan angin, pertemuan angin, ataupun konvergensi, serta hangat suhu muka laut turut mendukung pembentukan awan hujan lokal seperadi.

ngobrolin untuk sepekan ke depan. Dinamika atmosfer seperti MGO yang aktif di Aceh kayak Sumatera Utara, gelombang Kelvin di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan kayak Maluku Utara, serta belokan angin dari Sumatera Utara sampai Papua diprediksi memicu hujan yang merata. BMKG mengimbau adanya peningkatan kewaspadaan untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan intensitas sedang sampai lebat yang disertai kilat ataupun petir angin kencang meliputi ya untuk wilayah sedang sampai lebat yaitu di Riau, kemudian juga Kepulauan Bangka Belitung, ya Bengkulu, Papua Pegunungan, kemudian juga untuk wilayah lebat hingga sangat lebat yaitu di Aceh, di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Potensi angin kencang yaitu di Aceh, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, ya. Itu untuk hari ini sepredi ya Bangka Belitung diperkirakan wilayah hujannya sedang sampai lebat, mudah-mudahan sampai esoknya lihat Pradio ya ataupun di seluruh lah untuk sedangnya sampai lebat gitu biar pancak sedikit menyirami menyirami tanaman kita yang kering, ada sumur-sumur yang lah kering gitu. Dan untuk tanggal 10 September yaitu di untuk wilayah hujan sedang hingga lebat yaitu di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Papua Pegunungan, Papua. Dari wilayah hujan lebat sampai sangat lebat yaitu di Aceh dan Sumatera Utara. Potensi angin kencang di Banten, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Papua Selatan. Ya kemarin informasi tadi ya, yaitu di Kelapa lah ada hujan pradi. Mudah-mudahan ya singgah, mampir ke Sungai Liat, jalan-jalan lah hujan mengguyur, basah dikit jadilah tuh gilaingan kita ada pradi. Oh, apalah kanan untuk suatnya macam kayak hujan itu adalah sesuatu yang wow lah pokok pradi.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info

pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya masih di 103,94 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung seprade ya. Kemarin itu bandara sempat ditutup. Tidak tahu sekarang buka apa belum, Mak. Secepatnya mudah-mudahan olah kemarin ya. Kalau tidak salah juga ada apa kayak penumpang lah gitu yang bersiap-siap untuk berangkat ya. Nah ini kemarin ngapain sempat ditutup dikarenakan adanya abu vulkanik ya, karena Predi ini dampaknya ada main-main gitu. Karena dulunya itu sebuah pesawat Boeing 747 milik British Airways itu pernah mengalami salah satu situasi paling menegangkan dalam sejarah penerbangan ketika terbang di atas Pulau Jawa pada tahun 1982. Jadi pesawat itu tanpa disadari memasuki awan abu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Galunggung, Jawa Barat ya. Dalam hitungan menit, abu vulkanik masuk ke kabin dan kokpit hingga mengganggu kinerja pesawat. Penerbangan British Airways BA-009 pun sebelumnya berangkat dari Bandara Heathrow, London pada tanggal 23 Juni 1982 dengan tujuan akhir Auckland, Selandia Baru, dan pada tahap penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Perth, Australia, pesawat terbang di ketinggian 37.000 kaki sepredi. Ya, dan dilansir dari International Journal of Disaster Risk Reduction yang terbit pada 2025 sekitar jam 1:45 siang gitu ya, pada Juni tahun 1982 ketika pesawat berada di dekat pantai selatan Jawa, penumpang dan awak tuh mulai melihat sesuatu yang biasa. Asap ataupun debu terlihat memasuki kabin. Di luar pesawat, awak juga melihat fenomena cahaya yang menyerupai api San Elmo pada kaca depan dan sayap. Dan saat itu belum diketahui juga pesawat sedang melewati awan abu vulkanik dari Gunung Galunggung. Dan di lama bisto, kondisi semakin buruk, ya mesin nomor 4 mengalami lonjakan daya dan mati ya. Upaya untuk menghidupkan kembali mesin dilakukan, tetapi situasi justru semakin mengkhawatirkan. Dan pada pukul 13.48 seluruh mesin pesawat mengalami kerusakan dan mati ketika Boeing 747 itu masih berada di ketinggian 37.000 kaki. Pesawat kemudian kehilangan tenaga dan mulai meluncur turun. Panggilan darurat ataupun mayday pun dilakukan. Dalam kondisi itu pesawat harus terus kehilangan ketinggian untuk mencapai udara yang cukup aman sekaligus memungkinkan awak mencoba menghidupkan kembali mesin. Sekitar pukul 13.51 menit, pesawat pun telah turun ke 28.000 kaki. 2 menit kemudian ketinggian mencapai 26.000 kaki dan awak kokpit pun mulai menggunakan masker oksigen. Pada akhir sepradi, pesawat kehilangan sekitar 23.000 kaki selama meluncur tanpa tenaga mesin. Dengan kata lain, pesawat yang semula berada di 37.000 kaki harus turun hingga 13 hingga 14.000 kaki sebelum mesin berhasil dihidupkan kembali. Ya, situasi pun semakin genting ya ketika pesawat berada di sekitar 14.000 kaki. Kapten mempertimbangkan kemungkinan melakukan pendaratan darurat di laut karena pesawat berada dalam kondisi tanpa tenaga mesin dan saat itu hari punlah gelap. Tapi sekitar jam 13.58 menit harapan muncul, mesin nomor 4 berhasil dihidupkan kembali ketika pesawat mulai keluar dari awan abu ya sepradi. Tidak lama kemudian mesin nomor 2 ke nomor 3 juga berhasil dihidupkan, pesawat kembali punya tenaga untuk terbang. Walaupun macam itu, masalah belum sepenuhnya berakhir karena mesin nomor 2 kembali mengalami lonjakan daya dan harus dimatikan. Kapten kemudian memutuskan mengalihkan penerbangan ke Jakarta. Pesawat diturunkan ke ketinggian 12.000 kaki untuk melanjutkan penerbangan menuju Bandara Halim. Selain masalah mesin, kecepatan kaca depan pesawat juga mengalami abrasi parah akibat abu vulkanik. Ketika pesawat mulai turun, awak kabin menyadari kaca depanlah menjadi buram sehingga jarak pandang pun sangat terbatas. Meskipun menghadapi kondisi tersebut, pesawat berhasil membawa BA-007 menuju Jakarta. Dan pada pukul 14.25 menit ya, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Halim, Jakarta. Pesawat kemudian diderek menuju terminal dan tiba sekitar pukul 14.46 menit. Jadi peristiwa itu kemudian dikenal sebagai insiden Jakarta dan menjadi salah satu contoh paling terkenal mengenai bahaya dari abu vulkanik bagi penerbangan ya, sepradi. Dan bagi penumpang, pengalaman itu bahkan terasa seperti pesawat tiba-tiba kehilangan kehidupan. Sejumlah penumpang mengingat suasana yang mendadak sangat sunyi setelah keempat mesin berhenti. Yalah, ngapain yuk? Sampai dilakukan penghentian penerbangan gitu Supradi ya, sementara menunggu keadaan dalam kondisi baik. Yalah dek main-main dampaknya Supradi, agin yang nekat untuk menyalakan ataupun menggunakan pesawat ya, ataupun dipaksakan gitu ya. Yalah akibatnya dek main-main nyawa taruhana Pradi. Jadi nurut-nurut baiklah kita ini ya, katanya ditunda penerbangan lah, ya ditundahlah. Karena mungkin itu semuanya ada pertimbangan Pradi.
1: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
2: Apanya gule, bisik umut.
1: Ketengok lajem berapi itu.
2: Wah, wah, wah, wah, wah, lajem 8 rupa gul.
3: Apa kabar Bangkak Belitung ne? Nih, nyak.
0: Selamat pagi, Supradi. Sahabat Budaya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong upaya mendorong supaya undang-undang daerah kepulauan itu segera terbentuk biar berdampak terhadap dana bagi Provinsi Bangka Belitung. Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mendorong pemerintah dan DPR RI serius menyelesaikan rancangan undang-undang ataupun RUU daerah kepulauan biar segera disahkan menjadi undang-undang. Regulasi itu pun dinilai Didit sangat penting untuk memberikan kepastian ke dukungan lebih besar bagi daerah kepulauan dalam mempercepat pembangunan. Dia mengatakan NKRI merupakan daerah kepulauan sehingga seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan DPR RI. Didit menegaskan selama ini perhitungan dana alokasi umum ataupun DAU saat ini masih didasarkan pada wilayah daratan, bukan wilayah kepulauan, padahal sekitar 80% wilayah Bangka Belitung merupakan laut, sehingga kondisi tersebut dinilai merugikan daerah. Dia mengharapkan dengan disahkan rancangan undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang pajak meningkatkan APBD Provinsi Bangka Belitung kelak. Setelah disahkan dan berlaku, Didit mengungkapkan undang-undang pajak langsung dijalankan oleh pemerintah, dan berharap sembari dibahas RUU daerah kepulauan, dia meminta pemerintah pusat pajak membayar dana bagi hasil ataupun DBH ke Bangka Belitung. Dia pun meminta para bupati ataupun DPRD kabupaten kota bersuara sehingga didengarkan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan dana bagi hasil dari royalti timah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Om dikejar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyikku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, yuk. Aduh, bengis asyik lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk sege rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuneu kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan, Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko, Mai.
1: Au nian, Rom. Lain mentukang nata indepo nih, Romo.
0: Indepo iyalah, Mai. Nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seko, Mai. Kemana-mana geng ikut dijubur ku nih, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang raktirku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nerom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok Nemai. Wew.
1: Rom.
0: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata lah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia belum tahu kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
2: Orang ambil anak.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Anak.
2: Oh, ngeri. Oh, hati lah, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: Mai,
1: kemana? Ya, mami,
0: ya kita pulang nak.
2: Mai, cepat Mai, lari Mai. Mai, lari. Cepat Mai.
0: Yuna.
2: Lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Aku nak cakap ngomong lagi Mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada tak Mai?
1: Rom, kok tak tahu tak Rom?
2: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
1: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngacau kok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku dengeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kalau disangkap begitu Mai.
0: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudah dikejar-kejar macam ni. Ya Allah Mai, letak aku lah Mai. Aduh Mai, petman.
1: Letih Rom. Oh. Kemarin dosa asuk.
0: Aduh.
1: Di pelontang ruas dikejar bayi.
0: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Langgap peduli Mai gara-gara ku Mai. Mata
1: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gila ya.
2: Kunyu takutnya Mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita Mai. Letak ku Mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepetlah kempes pok Rom.
2: Hah? Apa yang kena Mai? Kau ni Mai, kau pikirku di mana utama Mai apa cak kempes? Ni mang mang kau ni Mai, weh mulut aw.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
2: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
2: Tapi yang kira mang itu,
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
2: Dek adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyarbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
2: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile kalau macam ni runges Rom.
2: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
2: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai, yuk.
1: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, hasen. Putus lah hasen nyabe, ku ne, Rom. Aduh, ya.
2: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak Mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan, kek ngejer orang Mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya, apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok Rom?
2: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
2: Oh.
1: Tahu undang-undang gak, Rom?
2: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
2: Oh.
1: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
2: Oh, oh. Adalah, aku tahu lah mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
2: Sekarang di PKN, kata.
1: Oh,
2: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak,
1: oh.
2: Dak?
1: Oh, lah pun, eh.
2: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
2: Tahu oh, lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besar perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
1: Besar perut cemananya Rom?
2: Kayak nengok tadi tu.
1: Tak banyak, banyak macam sih orang gila ini Rom. Ada yang
2: Lah ngapa boleh nggak ketawa tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor masa gareng gile banyak yang sensor Rom.
2: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
2: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

selamat pagi menjelang siang seperti ya. Di kesempatan saat ini perempuan kembali hadir di perubatan Taman Beragam Unsur Budaya Sehat, kami hadirkan sampai kalau ada jam 10 seperti yang nanti berada juga untuk beraktivitas di kesempatan hari ini di mana cuaca telah mulai panas pulih Predi. Oh, telah mulai mendengar kembali dan informasi untuk pada yang nak keluar rumah untuk lebih berhati-hati ya, ataupun lebih mengutamakan kayak perlindungan tubuh kita ya, misal kayak pakai kacamata, kemudian juga pakai jaket kita dekat waktu lah. Tebak kira-kira dia.

Abu Vulkanik ya, sebenarnya banyak juga informasi kalau banyak mata yang memerah ya, dikarenakan kena abu vulkanik ya. Makanya juga ada viral ya, rumah-rumah yang dibungkus pakai apa, pakai plastik lah gitu, Brady. Jadi saat gunung berapi erupsi, abu vulkanik yang berterbangan di udara pun juga bukan cuma mengganggu pernapasan, tapi juga pasti jadi ancaman serius untuk mata. Dan itu adalah salah satu seperti dialami oleh pemilik akun TikTok ya, Catherine Suci Saraswati gitu ya. Di dalam unggahannya, Catherine menunjukkan sklera, yaitu bagian putih mata yang mengalami pendarahan akibat dari abu vulkanik. Dalam dunia medis, kondisi ini pun disebut dengan perdarahan subkonjungtif, ya, yaitu kondisi ketika pembuluh darah kecil di bawah permukaan selaput jernih mata ataupun konjungtiva itu pecah, sehingga darah pun terjebak di atas bagian putih mata ataupun sklera seperadik.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bergubuk nak nenek.

0: บริตรงแน่แม่ย่า
1: Selamat pagi, Supriyadi, sahabat budaya. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kebakaran hutan ke lahan tapan karhutlah berjumlah 570 titik kebakaran dari Januari hingga awal September 2026. Luasan tersebut mencapai 1.200an hektar. Intensitas tinggi tersebut terjadi 3 bulan terakhir. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan kebakaran yang terjadi pasca diatasi oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran. Ditambahkan pula titik kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di bagian barat ataupun Kabupaten Bangka Barat dan pesisir timur Pulau Bangka. Sejauh ini berdasarkan temuan di lapangan, kata Agus, kebakaran terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan dan pembakaran sampah yang api terkendali. Selain itu, kebakaran juga dapat dipicu oleh kelalaian lainnya. Agus juga mengimbau ke masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan dengan melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan dengan cara yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, meskipun petugas BPBD daerah telah sigap melakukan pemadaman saat terjadi kebakaran, tetapi upaya pencegahan tetap membutuhkan peran masyarakat dengan melakukan pembakaran secara sembarangan. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang Selamat Supriyadi mengatakan saat ini Bangka Belitung sedang memasuki puncak kadari musim kemarau di bulan September. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 9.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom magi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ke mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai. Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya kata pok nama tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya hakiat duit lagi.
2: Men ya, pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, mayok? Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku.
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenang.

dengan menyatakan

Kembali di 103,9 Rompasung Kalian Serem Daya Bangka Belitung. Seperti seputar tadi yang viral ya, di mana mata berdarah karena kena abu vulkanik. Ya, penjelasan soal kenapa abu vulkanik itu pada melukai mata ya, macam disampaikan Dr. Aiman Alatas lewat konten juga di sebuah media sosial gitu ya. Dia menjelaskan kalau abu vulkanik itu mengandung partikel halus ya, macam kaca dan batuan mineral yang sifatnya keras, sehingga ketika mengenai mata, ya reaksi mengucek yang biasanya spontan dilakukan orang itu justru sangat-sangat berisiko. Jadi itu sifatnya abrasif, jadi melukai secara langsung sehingga gampang sekali menjadi iritasi. Dengan mengucek-ngucek, ya malah memperburuk keadaan gitu seperti. Ya walaupun macam itu, Dr. Aiman memahami refleks mengucek mata ya memang saruh untuk dihindari ya. Sebagai ganti ya, disarankan nih untuk langkah sederhana, yaitu membilas mata dengan air mengalir begitu abu vulkanik masuk ke mata kita. Ya, jadi kalau tiba-tiba kelilipan di kondisi yang lagi ada debu ataupun abu vulkanik, jangan dikucek, bilas baik air mengalir. Jadi kita aliri dengan air mengalir tadi ya. Alternatif lain adalah dengan mencelupkan wajah ke wadah yang berisikan air, kemudian mengedipkan mata di dalamnya biar partikel abunya terangkat. Dan untuk pengguna lensa kontak, Dr. Aiman punya saran khusus, bilas mata dengan air mengalir dulu sebelum melepas lensa seperti. Ya, kalau iritasi lanjut terjadi seperti kasus perdarahan tadi ya, subkonjungtiva yang dialami oleh Catherine, dia sarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter mata biar mendapatkan penanganan yang tepat seperti. Kemudian juga penjelasan Dr. Aiman ini pun sejalan ke riset ilmiah soal dampak abu vulkanik pada mata. Menurut International Volcanic Hazard Network, ya lembaga internasional yang mengkoordinasikan riset dampak kesehatan letusan gunung berapi, iritasi mata adalah salah satu efek kesehatan paling umum akibat abu vulkanik. Jadi butiran halus dalam abu itu pacak menyebabkan luka gores menyakitkan di permukaan depan mata ataupun abrasi kornea dan konjungtivitis. Ya, gejala itu bisa meliputi rasa macam ada benda asing di mata terasa nyeri, gatal ataupun merah, keluar cairan lengket ataupun air mata berlebih sampai lecet pada kornea. Kasus nyata soal ini pun tercatat sejak lama. Salah satu laporan tertua berasal dari letusan gunung Irazu di Costa Rica pada tahun 1963, di mana warga di sekitarnya pun mengalami iritasi tenggorokan dan mata, termasuk mata merah, sensasi terbakar dan nyeri akibat partikel abu yang masuk ke kantung konjungtiva. Ya, kasus yang lebih besar tercatat usai letusan gunung St. Helens di Amerika Serikat tahun 80 ya, dari 1523 pasien yang disurvei oleh 322 dokter mata, sebagian besar ataupun 80,7% itu mengalami sensasi ada benda asing di mata. Hampir separuh ya ataupun 49,4% itu mengalami konjungtivitis, dan hampir 20% diantara butuh tindakan pengangkatan benda asing dari mata. Predi ngenakot. Oh, ya, informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini untuk kebersamaan kita di Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita di pojok kebersamaan bersama yang kedua kesempatan saat ini di jam 10 di bawah anda ganti peradik sampai kalau ada jam 3 sore. Untuk Tugu Eka pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Pastikan terus kayak kami di Perampas Ngeliat Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Buddha. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Ya, baik seperti saudara sobat budaya di mana pun di kesempatan pagi ini untuk sobat budaya semuanya. Oh, lah siang, sama siang kok. Oh. Oke, kali ini kita di Pemakan Nusantara dan ikat di Kantike Kuwanda Sona Alham. Ada apa sobat budaya? Nah, tentu dalam hal ini kalau makanan nih kita di Bangka Belitung nih ada satu daerah yang sering tertuju gitu ya kalau soal makanan apa itu. Di Habang, Bangka Helatan. Ada apa enak lah? Gua akan hadirkan untuk sobat budaya semuanya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Geram ku ningok muka kana dek. Pokoknya mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang.
2: Perhatian, yo, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ya baik Sobat Budaya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita ke Bangka Selatan. No? Makanan kayak bumbu tradisional khas Bangka Selatan yang dalam hal ini Sobat Budaya banyak dikenal. Ya. Di mana ada sekitar 4 makanan ya yang kupunya ini. Itu kayak bumbu tradisional khas Bangka Selatan. Ini di mana di tahun 2024 diikutsertakan di WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, di sidang WBTB. Nah Sobat Budaya, objek ini sudah sampai ke Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Dan 4 makanan kayak bumbu tradisional khas Bangka Selatan itu, yang pertama mie habang, belacan habang, gangan kuneng, lepar, dan kepulauan pongok. Sudah itu bungkol sebenarnya. Oh. Jadi di mana Sobat Budaya bahkan pada 2024 tuh ya ini jadi satu-satu wakil Bangka Belitung, oh, macam itu 4 objek nih. Itu dan Sobat Budaya makanan nih ya, 4 makanan nih menjadi makanan khas di Bangka Selatan yang sampai kini itu agi ada keberadaan sebenarnya. Oh. Ini yang juga banyak lagi ya, kalau di Bangka Selatan nih. Lakso habang ya nih tentu. Oke, okay, ada yang dari Bangka Selatan enggak? Yang dari Bangka Selatan mungkin kalau mie habang nih atau mie abang itu hidangan mie lokal khas Bangka Selatan yang warna tuh merah khas loh, itu merah khas habang atau apa namanya itu. Terus mie ini juga dibuat secara tradisional dari campuran sagu kayak gandum. Jadi lalu dimasak dengan bumbu rempah. Bumbu rempah khusus loh yang kayu rasa. Kalau belacan habang sampai kita tahu pasti yo terasi tradisional khas Bangka Selatan yang terkenal dengan warna kemerahan alami, aroma yang kuat, serta juga cita rasa gurih yang khas untuk menyedap makanan.

Sobat Budaya, selain Belacan Habang, Gangan Kunang, itu khas Lepar dan Kepulauan Pongo, di mana kuliner sup ikan berkuah kuning khas masyarakat Kepulauan Kecamatan Lepar, Kepulauan Pongo. Jadi hidangan ini mengandalkan kesegaran ikan laut, tangkapan lokal yang dipadukan dengan kunyit, terus rempah-rempah asam pedas yang segar. Kebayang rasanya tuh. Terus ada bungkol. Bungkol ini mungkin tahu lah, bungkol tahu pasti ya. Khas Pangkal Buluh. Jadi kudapan tradisional legendaris dari desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung. Makanan ini dibuat dari ketan. Terus biasanya disajikan ke cocolan serikaya manis atau sambal asam yang unik. Jadi menu ini begitu melekat di masyarakat, bahkan sering jadi bagian utama dalam acara adat setempat, Sobat Budaya, begitu. Nah, ini di mana Sobat Budaya, ya selain itu beberapa makanan ini juga sudah ditetapkan sebagai WBTB, warisan budaya tak benda, begitu, Sobat Budaya. Di mana tahun 2024 bahkanlah ditetapkan, itu Sobat Budaya. Jadi dalam hal ini ditetapkan melalui sidang WBTB.

0: Dengan jarang gila, Mai.
1: Suk siapa tadi, Ok?
0: Adik, tahu ke, Mai.
1: Dek ku racun ke syukur, Suk Adik, ya.
0: Mata kelemai, ya. Mai.
1: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi, Rom, ha? Suk Adik, Rom?
0: Dah. Gara-gara kani lah, Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
1: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, Adik, Rom.
0: Nolah malah bantai gak dipadekan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua, Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
1: Mana aku tahu, Rom. Di sini banyak asuk, Rom.
0: Jerak buntut, jerak kepala. Ku, Mai, mungkin lewat nih, Agi. Ditimbak mati, kayak ku gak agi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai, lah, Mai.
1: Malah ditimbak mati, kayak gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi, ya. Pacak juga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kan ngebesak badan gak, Rom?
0: Mai, malah diusik asu ini kita tadi, jangankan kah, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepes kul berumpat, Mai.
1: Aduh, pok nih, oh nian, Romo. Ku samelah, dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih, Agi. Penuh bener lah guguk nih, Roma.
0: Kalau lu, Mai, gua udah ngambil napas, Mai.
1: Rom, ya pegel kaki ku, Rom. Rom. Kelapa urut ku meneh, Rom.
0: Oh, Mai, yuk. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni, Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
1: Pok lagi pacak lari, Romo. Buat umon pok lari, men lomba lari di menang pok, Rom. Lomba lari dari kenyataan, ya. Pok menang, Rom.
0: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi itu, apa kejadi ya, Mayo? Kira-kira ya, Mayo?
1: Positif lah rebies kita, Rom. Ngeku, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem, pasti nyerengkem ka, Rom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
0: Astagfirullahaladzim, Mai. Libak nian mulka nih, Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari, Mai.
1: Dek behirom, ku kan nulong po adik Rom, Roma.
0: Oh, Mai.
1: Ui, apa?
0: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
1: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
0: Oh, imam.
1: Bibek, dilepas cem tu, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce, ya.
0: Oh, imam, Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelahi gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai, Mai.
1: Awak Romo, gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang berkicak.
0: Untung adek waktu tu Mai jadi juri, ya. Misah, ha?
1: Misah apa? Kok nangkap ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu berkicak.
0: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap kayak ayam, ma, Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan, Bay? Dek kasih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kan dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani nganak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Seperti lagi kita ngomong soal pemakan, no? Woi, ya, ngomong soal pemakan ya, deh habis-habis. Oh, ya baru lo padahal aku makan, no? Tapi ini lain, no, pemakan seperti Lakso Habang. Ikat tahu deh, Lakso Habang. Jadi sejak 2021, Lakso Habang ni lah ditetapkan sebagai WBTB, warisan budaya tak benda dari Tobuali, yo, Bangka Selatan, berarti. Jadi makanan tradisional Lakso Habang ni khas daerah Bangka Selatan, no? Di dari Kemendikbudristek pada waktu itu ditetapkan WBTB. Dan sobat budaya Lakso Habang ini ada apa, satu dari beberapa makanan tradisional Bangka Selatan tuh yang diajukan kemarin tuh lewat pencatatan WBTB 2021. Jadi Lakso Habang nih lah diajukan dan lah ditetapkan WBTB, yo. Lakso Habang ni halah iko makanan khas Melayu Bangka yang lah ade sejak 120 tahun lama, ya, berarti, yo. Jadi lakso biasanya dinikmati sebagai kuliner khas Tobuali dengan kuah santan yang penama itu pakai bumbu-bumbu rempah yang khas, dicampur ke ikan, ke ya ditaburi ke bawang goreng. Nah, sobat budaya Lakso Habang nih beberapa kali lah mengalami penangguhan dan perbaikan karena memerlukan kajian lebih mendalam terhadap narasi sejarah, nilai makna dan pelestarian. Jadi selain Lakso Habang juga banyak karya-karya budaya lainnya di Bangka Selatan, macam kayak gaseng gangan kunang yang lah di WBTB UG, terus belajan Habang lah WBTB, mie Habang, bungkol gitu, itulah ditetapkan semua ya WBTB macam tu. Nah, tapi ini sebab budaya, karya budaya ini terus harus di tangguhkan penetapan sebagian, no, WBTB kena proses di mana sobat budaya tahun ini juga WBTB ini terus digiatkan, dilaporkan dan juga ditetapkan. Macam di Kabupaten Bangka ni tari cakter, peradik tari cakter tu juga ditetapkan WBTB.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya.

0: banyak angkai.
1: Untuk adik-adik tercinta, saya Muhammad Nizar. Ya, saya nitip satu hal untuk adik semua. Sayangi jiwamu, sayangi ragamu, sayangi orang tuamu, dan sayangi masa depan.
2: Stop dalam kegiatan.
3: Perfect.
4: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik Sobat Muda, informasi kali ini kami sampaikan di mana Sobat Budaya dalam hal ini sebanyak 5 jurnalis hilang kontak di perairan Anak Krakatau tepatnya hari Senin kemarin ya 8 September 2026 seperti yang kami kutip di KBRN di rri.co.id. Rombongan yang berangkat menggunakan speedboat itu untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan pemilik kapal Sandi Wiasa memastikan speedboat dalam kondisi layak berlayar serta juga membawa dokumen perizinan dan jaket pelampung lengkap. Dan menurut Sandi, kondisi perairan saat keberangkatan tergolong normal dan kapal pun membawa 8 orang sesuai kapasitas kapal yang tersedia. Ia mengatakan informasi hilang kontak pertama kali diterimanya dari Kapolsek Carita, bukan langsung dari nakoda yang membawa rombongan. Setelah menerima informasi itu, ia kemudian berupaya menghubungi sejumlah pihak untuk mengetahui beberapa keberadaan kapal kayak seluruh penumpang. Dan Sobat Budaya, kapal dipergunakan itu adalah kapal miliknya dan itu berangkat di mana tanggal 8 kemarin itu 14.00 lebih itu dari dermaga Pagedongan dan ini kondisi kapal masih layak, kapal layak untuk jalan. Dan kapal tersebut juga memiliki Global Positioning System atau GPS Portable yang dapat membantu mengetahui posisi ketika digunakan secara optimal. Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah perangkat tersebut masih dapat digunakan untuk melacak keberadaan kapal yang hilang kontak. Setelah mengetahui kabar tersebut, ia menghubungi sejumlah kerabat di Pulau Sebesi Lampung untuk membantu mencari rombongan tersebut bersama. Dan upaya itu dilakukan bersamaan dengan koordinasi Basarnas dan nelayan setempat juga yang berada di sekitar wilayah perairan Lampung. Sobat Budaya, ia menjelaskan juga perjalanan dari Carita menuju kawasan Krakatau itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dalam kondisi perairan normal. Dan menurutnya pemandu rombongan sempat mengirim foto kondisi Gunung Anak Krakatau kepada istrinya beberapa jam setelah keberangkatan dan foto itu dikirim sekitar 4 jam setelah kapal bertolak dari Carita dan memperlihatkan kondisi Gunung Anak Krakatau dengan jelas. Ia menyebutkan posisi kapal saat foto diambil itu berada lebih dari 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau dan berdasarkan laporan kantor SAR Banten, speedboat bertolak dari dermaga Pagedongan itu pada Senin 7 September 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan rombongan tersebut berangkat untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelum akhirnya hilang kontak di perairan Selat Sunda. Itu informasinya Sobat Budaya untuk Anda kami sampaikan dan informasi tersebut ya baru diterima atau diturunkan, ditayangkan di rri.co.id sekitar 4 menit yang lalu dari reporter Anissa Ramadhania. Dan kita masih tentu menunggu update informasi selanjutnya berkaitan dengan sejumlah jurnalis yang sementara ini dinyatakan hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau sejak 8 September 2026. Sekian kabar berita.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Ya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham, dan kali ini kita di UMKM kita Sobat Budaya. Jangan galak ngurusin misalnya hal-hal yang justru kita sendiri tidak tahu sebenarnya, atau ngomong sesuatu tapi kita tidak tahu kebenarannya, Sobat Budaya misalnya. Nah, ini yang diangkat dalam sebuah lagu. Tuh kalau dirangkum semuanya dalam bahasa Bangka apa judul? Keye.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik Sobat Budaya, nah saat ini banyak kejadian bencana alam ya Sobat Budaya di Indonesia, di tanah air, utamanya gunung dan juga apa namanya kebakaran hutan. Nah Sobat Budaya, gunung-gunung yang meletus ya, salah satunya itu mengalami erupsi anak Gunung Krakatau. Jadi Sobat Budaya, erupsi ya anak Gunung Krakatau ini juga dalam hal ini sedikit banyak mempengaruhi ya perekonomian. Dan Sobat Budaya, nah guncang sektor ojol dan UMKM khususnya, dimana juga bahkan pengamat tuh mendesak pemerintah keluarkan insentif khusus dan jaminan kesehatan gratis di tengah bencana debu Krakatau. Sobat Budaya, kebijakan pendidikan jarak jauh PJJ dan work from home WFH yang diberlakukan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau ini memicu guncangan ekonomi para pekerja rentan di wilayah Jabodetabek sejak hari Senin tanggal 7 September 2026. Sektor transportasi online ojol kini harus menghadapi kemerosotan pendapatan akibat anjlok ke orderan penumpang dari kalangan pelajar dan juga pekerja kantor. Dan kondisi ini pun juga menjalar Sobat Budaya kepada para pelaku UMKM yang ada di sekitar area sekolah dan juga lingkungan kerja yang kehilangan basis konsumen utama. Jadi di tengah ketidakpastian sirkulasi uang di lapangan, ya pergeseran pola konsumsi digital ke arah transaksi online kini memicu fenomena risk shifting, di mana pemulihan ekonomi UMKM dan juga pemenuhan kebutuhan logistik untuk masyarakat terpaksa dibayar mahal oleh meningkatnya resiko kesehatan para kurir ojol yang bertaruh hidup di luar rumah Sobat Budaya. Ya, di mana Sobat Budaya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Gabungan Aksi Roda 2 Garda Indonesia dan Raden Igun Wicaksono dalam hal ini mengatakan bahwa ojol mengalami penurunan orderan selama adanya kebijakan PJJ bagi pelajar dan WFH bagi pekerja di wilayah Jakarta. Dan mereka ini pengguna jasa yang biasanya mesan order ojek online untuk layanan penumpang itu menurun. Terus juga kata dia, permintaan jasa ini juga turut berimbas pada kondisi kesehatan pengemudi ojol. Dampak tidak langsung Sobat Budaya dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya bagi para pengemudi ojol adalah gangguan pernapasan. Dan para pengemudi, kata Raden, juga tidak punya pilihan selain keluar rumah untuk nyari orderan. Raden menyebutkan juga para pengemudi ojol berharap pemerintah dapat memberi perhatian, memberi bantuan berupa dukungan kesehatan di samping juga pembagian masker. Ini pemerintah agar menyediakan layanan-layanan kesehatan gratis akibat dampak erupsi Gunung Krakatau pada pekerja rentan ISPA dan juga rentan kesehatan lainnya, khususnya pengemudi ojek online ini.

0: Ya baik Sobat Budaya, dan selanjutnya kami akan hadirkan kumandang azan sesaat lagi untuk sholat zuhur di kesempatan siang hari ini. Dan Sobat Budaya, untuk itu tetap bersama Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ard kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya baik, selamat siang seberadik saudara sobat budaya di manapun di kesempatan siang hari ini. Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat toh. Yanglah santap siang, selamat santap siang. Ya mudah-mudahan ya sehat selalu untuk semuanya. Dan baiklah di kesempatan kali ini Dendang Melayu akan saya hadirkan untuk sobat budaya semuanya.

0: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Okay.

0: baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
0: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Nggak sulit, nggak, Bapak. Kalau biasa.
0: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Nggak sulit.
0: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
1: Iya.
2: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi Resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
0: Proses untuk membuat satu kopi Resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
0: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
0: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus, ya?
1: Tiga jenis, pertengahan dan halus.
0: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Nah, kalau halus harga 250 itu setengah bulan sih, kok. 15 hari.
0: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai. Selesai.
2: Berdagang kopi Resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi Resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi Resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah Resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Muda, informasi kali ini kami sampaikan di mana Putra Jusup Ronodipuro, Irawan Ronodipuro, menilai perubahan ekosistem informasi menghadirkan tantangan baru bagi Radio Republik Indonesia, dan menurutnya masyarakat kini membutuhkan informasi cepat sekaligus terpercaya di tengah maraknya disinformasi dan manipulasi digital. Irawan mengatakan bahwa RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjuangan Republik Indonesia, dan sejak awal RRI berperan menyuarakan keberadaan Republik ketika bangsa menghadapi berbagai keterbatasan. Dan RRI menjadi suara berdirinya Republik melalui radio, rakyat di berbagai penjuru Indonesia mengetahui Republik Indonesia itu berdiri. Dan ia mengatakan keberanian para pendahulu RRI menunjukkan pentingnya suara dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Ada sebuah kalimat yang menurutnya sangat tepat menggambarkan semangat itu, yaitu sekali di udara tetap di udara. Dan menurut Irawan, perkembangan teknologi membuat pola masyarakat dalam memperoleh informasi berubah sangat cepat. Dan masyarakat kini dapat memperoleh informasi melalui televisi, portal berita, media sosial, podcast, hingga kecerdasan artifisial atau AI. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Baik Sobat Budaya, selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 4 Jakarta. Kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara. Dan untuk itu Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Marlina, Mariana ya,
3: betul.
2: Mbak, ya?
3: Kita biasanya ya, di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Mariana.
3: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
3: Kakak aja ya.
2: Iya.
3: Iya, Kak ya. Jen. Sebelum kita ngobrol iya, di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
2: Masih siang.
3: Oh, masih siang. Oh, iya. Oke, okay, baik.
2: Jam
3: iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Iya. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit, Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
3: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
3: Iya, baik kalau gitu. Iya, iya Kak Jen. Baik, untuk pendengar Perempati Suruh Santara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Perempat Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
2: iya,
3: betul gak sih ayah nyebutnya Kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya iya, apa nih?
2: Soe.
3: Iya. Kota Soe gitu
2: iya,
3: ya Kak Jen
2: Kota
3: ya?
2: Kota Soe, iya.
3: Baik, ya Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Mbak.
3: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi iya, pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mbak ya, berangin.
3: Iya.
2: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya iya, sangat sangat menyengat.
3: Iya.
2: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket
3: iya,
2: gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
3: Iya. Betul, betul iya, sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
3: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya.
2: Iya,
3: baik.
2: Iya.
3: Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya, Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
3: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
3: Iya, ada Ica.
4: Aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
3: Iya ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
4: Itu Kupang, Ponana, NTT ya?
3: Nusa Tenggara Timur, iya, betul.
2: Betul.
4: Oh NTT. Di sini juga cuacanya panas nih Ponana, panas banget.
3: Iya.
2: Sama.
3: Iya sama ya, sama Jakarta, iya, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
3: Udah pernah ke
2: Kota Soe. Masih nunggu ya Mpok
3: iya,
2: ya?
3: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
4: Belum, jauh.
3: Oh jauh.
4: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu
3: di Fakfak itu
4: di mana?
3: Di Papua ya, beda nih.
4: Oh Papua.
3: Iya.
4: Oh beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
3: Iya, iya beda.
4: Di sana udah 2 tahun.
3: Oh iya iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
4: Belum.
3: Sama ya juga belum.
4: Nanti kesana sama Mpo Nana kayaknya deh.
3: Ah gak mau Ica.
4: Mpo Pak Nana. Yeah. Aku tuh seneng Pak Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan di dangdut melulu.
3: Dia ngatur.
4: Gantian lah.
3: Ya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
4: Ya, betul.
3: Baik, kalau gitu Ica nanti selamat disimak
4: kan
3: ya.
4: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
3: Iya, boleh pantunnya.
4: Kapal pinisi sandar di dermaga.
3: Cakep.
4: Membawa ikan dan buah delima.
3: Iya.
4: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
3: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
4: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih line interaktif di sana. Silakan iya, Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
3: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Ya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
3: Nanti
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan. Baik. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
3: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpok.
3: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk tapi tidak nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
5: Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928 atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang. Silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
3: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang.
6: Ini Bang Tahir di Maluku Utara Ternate.
3: Bang Tahir. Iya. Apa kabar Bang Tahir?
6: Alhamdulillah kabar sehat.
3: Alhamdulillah.
6: Bahas apa ya di Kupang?
3: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
3: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin dikomentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
6: Belum pernah dengar.
3: Belum pernah dengar.
6: Lalu narasumber sudah itu?
3: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
3: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
6: Iya.
3: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Mpok, terima kasih. Oke, baik. Pendengar Perempat di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Perempat Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe bersama dengan Bapak Pina Openope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
7: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Perempat Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
7: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu Kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya Kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya, iya.
7: Ya.
2: Iya, Pak.
7: Jadi, ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air. Lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa. Si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veto raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu soe. Mm-hmm. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota, kota yang dulunya perkampungan kecil. Mm-hmm. Dipilih sama-sama tiga raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo. Mm-hmm. Memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya, iya Bapak. Jadi itu sejarah, sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe tadi ya, menimba air begitu ya. Ya. Dari berawal dari mis komunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi,
7: iya. Saya tidak setuju dengan itu.
2: Iya.
7: Karena begini, secara antropologi,
2: iya,
7: tahun bahkan tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan.
2: Iya.
7: Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak. Seorang wanita dan seorang pria, pria asing, bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama oksirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu?
2: Yeah.
7: Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di,
2: yeah,
7: di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan,
2: iya,
7: tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
7: Iya,
2: karena
7: perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya. Nah
7: dan
2: iya, lanjut Bapak.
7: Jadi cerita saya tentang soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah soenya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Ubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
7: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
2: Iya.
7: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
7: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun, tiap kali
2: ulang
7: tahun.
2: Iya. Tapi
7: ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Iya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
7: Ya, ya.
2: Ini
7: kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di kapan, pemerintahan Sweet Midden Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
7: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
7: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok nah komunitas manapun untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
7: Ya.
2: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya. Ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
7: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai Besar.
2: Iya. Yeah.
7: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
7: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang.
2: Yeah.
7: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun, lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban. Harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
3: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani. Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
7: Oh, betul. Itu kota Soe. Kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
3: Iya.
7: Kak.
3: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, Po Mariana cantik.
3: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
8: Aduh, tumben ada Po Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersuara. Aduh,
3: biasanya silakan. Iya, silakan.
8: Cigu, halo, Kakak Jenny cantik.
2: Halo, Cigu. Selamat siang.
8: Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jenny hari ini ya.
2: Iya.
8: Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Iya, ini sama apa? Bapak
8: sama Kak Pina.
2: Iya.
3: Bapak Pina, Bapak Pina,
8: panggil Bapak Pina. Nope, selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
3: Iya.
8: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
3: Soe
8: itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air, begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus Soe ini, apakah ada momen-momennya, pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
3: Baik.
8: Pakai pantun dulu Pak Nana,
3: menyambut hari
8: ulang tahunnya RRI yang ke-8 Radio Republik Indonesia ke-81.
3: Ya.
8: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini, buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
3: Terima kasih banyak.
8: Selamat siang dan selamat pagi.
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
7: Dari Cigu ya.
3: Ciguria.
2: Ciguria.
7: tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu, bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya, bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur, dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan, tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu, sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uem Nenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Uem Nenum Pavinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita. Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo, sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah. Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
3: Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Ayah juga nih Pak Bina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau kota membeku ya Pak Bina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Bina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
7: Dingin sekali kalau. Iya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
3: Wah, iya. Ini ya, ini
7: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
3: Iya. Ya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, silakan apa aja kira-kira nih?
7: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh gunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar.
3: Iya.
7: Tapi itu masuk ke Kabupaten TTS, itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe, itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit, dari arah Molo itu ada Fatum Nasi. Itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin-dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
3: Wow.
7: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Yeah. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano. Kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air tegete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
3: Minuman khas di sana ya?
2: Jeruk Soe ya?
3: Jeruk Soe.
7: Di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
3: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Mariana harus main-main ke Soe ini.
3: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Ini Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
3: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Aya mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar perempat di seluruh Nusantara, Aya mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Iya. Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.

0: Ya, Kak Jen. Terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
1: Terbatas waktu.
0: Betul.
1: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perempat di Seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
1: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
0: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Nah, baik sobat budaya, ada yang tahu kayak kelintang enggak? Kelintang kayu. Ya, jadi kelintang ini adalah salah satu alat musik tradisional. Ini ada di berbagai belahan wilayah Sumatera khususnya dan Nusantara lah pada umumnya. Ada yang nyebut kelintang kalau di Bangka. Ada kolintang contoh kalau di daerah timur contoh, dan ini juga sudah menjadi warisan budaya UNESCO yang diakui UNESCO. Sobat budaya, ini terbuat dari bila-bila kayu yang disusun secara berurutan dan dimainkan dengan cara dipukul ya, dan ini pemukulnya menggunakan pemukul khusus biasanya, dan kelintang kayu ini menghasilkan melodi yang merdu dan khas. Alat musik ini sering dimainkan dalam berbagai acara adat, ya, upacara tradisional juga maupun berbagai hiburan, dan keindahan suara yang dihasilkan oleh kelintang kayu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan seni dan budaya. Keunikan kelintang kayu ini terletak pada bahan pembuatannya yang alami dari kayu serta suara yang dihasilkan dan memberi nuansa tradisional yang khas. Cara mainnya ya dipukul yang menghasilkan rangkaian nada yang harmonis dan juga seringkali mengiringi tarian kayak lagu-lagu daerah. Dan kelintang kayu ini bukan hanya sekedar alat musik sobat budaya, tapi juga menjadi simbol identitas budaya dan warisan leluhur yang terus dilestarikan. Keberadaannya memperkaya khazanah musik tradisional Indonesia khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, dan ini menjadi harusnya menjadi daya tarik ya bagi para pencinta seni dan budaya, bagi para seniman begitu untuk bagaimana mengembangkan ini. Itu sobat budaya berkaitan dengan kelintang. Nah, bagaimana keberadaan kelintang ini di Bangka Belitung? Saya punya liputannya untuk Anda sobat budaya, dan selamat mendengarkan.
1: Paduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm. Dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
2: Untuk proses pemotongan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya. Karena memang kayu ini agak ringan, dan kayu mang itu harus yang kering. Tujuan yang kering itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain, tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pembuatannya tidak ribet. Cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa. Kemudian nanti kulitnya dibuang, kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa ketam, masa panen. Kolintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
1: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
3: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
4: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat, ada yang dari kayu, ada yang dari logam sih kalau setahu saya. Tapi kurang lebihnya ya nggak terlalu tahu ya, soalnya kelintang ini juga agak jarang didengar ya.

0: Dalam perkembangannya saat ini, kelintang sudah jarang dimainkan dan hanya dimainkan oleh orang tertentu saja. Tentunya, sebagai salah satu hasanah budaya Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan kelintang selayaknya mendapat tempat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa oh di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah apa ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini, ya ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya, mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada, Belitung itu ada juga yang menyebut kelintang gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, masih kita bahas soal kelintang alat musik dari kayu yang juga jadi catatan UNESCO, di mana kelintang ini juga jadi salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. Kolintang atau kolintang, dan banyak sudah pengembangan kolintang ini sekarang kok Sobat Budaya. Ya kita lihat yang ada di drum band, nah salah satu itu juga pengembangan dari kolintang ini sendiri Sobat Budaya. Oke, ada yang lasua nyube main kolintang nih. Kalau lum, ikat ke rumahku bayo. Oke, untuk Sobat Budaya semuanya, semangat terus menjaga hasanah budaya Nusantara, khususnya di Bangka Belitung. Ya, selagi kita benar macam tuh, ya melestarikan dengan benar dan juga sesuai dengan apa yang ada, tidak mengada-ngada. Nah, hal-hal tersebut tentu akan berdampak untuk kita semua yang macam tua Sobat Budaya. Khususnya bagi para generasi penerus, supaya mereka tahu gitu ya, ada apa saja sih sebetulnya di Bangka Belitung ini.
2: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
3: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Ya baik sahabat budaya, 55 menit telah berlalu dari pukul 14 dan ku Wanda Sonalham pamit undur diri. Yuk, nanti kak makasih kak lah stay di 4 RRI Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: 103,9 FM Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Brompat FM. Suara budaya Bangka Belitung.
4: Rodangdut, berdincak bedai.

Halo, selamat sore Sobradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempoh lagi kita diberin cabrai sore nih. Wah, hai, sampai ya tayi. Kayak kuyur lagi nanganti kak sampai jam 5 kelak Sobradi. Oh, jadi topik kita sore hari ini adalah menu apa yang bisa bikin ika makanan nambah Sobradi. Oh, tapi sebelum aku nang informasikan dulu untuk ika, jangan lupa hari Minggu nih, oh, Minggu malam tanggal 13 September 2026 jam 7 malam sampai selesai, kami ngundang Ika untuk seluruh pendengar setia RRI Sungai Liat datang menghadiri acara RRI Fest di halaman RRI Sungai Liat. Tak Sobradi, oh, kelak kita kopi darat ketemuan di sana. Jadi jangan lupa hadir roda, oh. Tenang baiklah, banyak jajanan ada bazar UMKM dan hiburan lainnya. Jangan lupa datang Sobradi. Yalapun aku mulai di Bedin Cabdai sore ini, silakan yang nak gabung. Sekali lagi topiknya adalah menu makan apa yang bisa bikin Ika nambah Sobradi, oh, yo, sampai jam 5 kelak kuyur lagi nanganti Ika, oh.

Sebelumnya aku nak nyapa-nyapa dulu nih sepradi-sepradi yang pasti ya selalu setia bersama Perompat FM. Apa lagi di acara Bedincak Bedai. Ada Mama Rati di Pagarawan, Kakek Sakamura di Sungai Liat, Bang Iing di Sungai Liat, Bang Ian di RY, Julia di RY, Bang Putra Sambas yang lagi di Sungai Liat juga. Terus ada Bunda Kori dan Om Alexnya. Ada juga Pak Damiri di Kerantai, Pak Abraham kayak Yuk Mera di Airmes, Yuk Sinta di Beruas, terus juga ade Koyau di Sihen, Yurida ke Bang Abdul di Bintet, Embera di Sinar Jaya, Bang Rido Roma ke Yuk Sriatun di Perlang, terus juga ade siapa lagi Sopradio mengamat di Tanah Merah Bangka Tengah, ada Yuk Dati di Pugul. Yo Amina kemang toyib di Labu. Kan hemuen-hemuen lah. Ayo yang ngegabung kayak gue di sini di Berinca Bedaya silakan bay 08 12 13 14 103 9 dengan topik menu apa yang bikin makan ikan nambah sepradi.

Nah, ngapain nih, belum ada yang masuk kok. Ku cek dulu, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu yang lah ku siapkan untuk Kakak di Bedincap Dek sore ini Sub Radio. Bedincap Dek, wah hai sampai ya tai.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Rumpa TVRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro dangdut bedincak bedaek, wah haiya sampai ya teh.

Seberani sahabat budaya, agi dikebersamaan kita berdincap budaya sore ini, gingan tiga sampai jam 5 kelak. Ini kayak belum ada yang gabung, mungkin ada kendala macam itu super radio. Iyo, kami mohon maaf baik kalau misalkan tidak bisa ngubungin kelak. Kita cek dulu ngape, tidak pecah masuk super radio. Kelak pacar agi ikut di berdincap budaya setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore. Ku informasikan lagi untuk Ika Sopradi semuena. Jadi kami ngundang Ika di acara RRI Veso di halaman RRI Sungai Liat hari Minggu nih, tanggal 13 September roda o hari Minggu nih jam 7 malam sampai dengan selesai. Dari Surege Paca Ika kesini Sopradi sambil belanja karena banyak bazar UMKM kalau dari tanggal 11 sampai 13 Sopradi. Oh, jadi jangan lupa datang. Ya laponnya Sopradi, kita kelak lanjut lagi di Ginata jam 5 sampai jelang maghrib kelak. Diganti sore hari Ika yang cuaca lah mulai agak teduh men, seperti biasa setelah seharian panas bedengkang Pradi. Oh, jadi mudah-mudahan kita semua sehat selalu, jangan lupa perbanyak minum air putih Sepradi. Yola pona, kita lanjut ngedangdut sampai jam 5 kelak di Berincak Bedai. Wahai, sampai ya tai.

Selamat sore, Sobradi Sahabat Budaya. Karhutla di Bangka capai 500 hektar lebih. Polres siagakan 40 personil. Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas kayak angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam pemukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Soherman ngomong kebakaran masih terus terjadi selama musim kemarau. Selama kemarau nih kebakaran masih terus terjadi. Saat ini luasan kebakaran semakin bertambah telah mencapai 500 lebih hektar lahan. Dia nyebut kondisi asap di Bangka saat ini belum sampai tahap kabut asap. Namun sebelumnya sempat terpantau kabut asap di arah barat yang merupakan kiriman dari luar Sumatera. Untuk mencegah meluas, Ahmad mengimbau warga dan melakukan aktivitas pembakaran. Percikan api yang terlihat kecil dapat dengan cepat membesar dan merambat ketika kondisi lahan kering serta diterpa angin. Sementara Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Delimunte ngomong, pihaklah membagi tugas pemantauan ke masing-masing polsek sesuai zona. Sekian kabar bubble jam 5 sore ke Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat sore Sepradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu lagi kayak Yura Gina di sini dengan Tika. Kali ini di Ginata Sepradi sampai jam 17:50 kelak. Oh, sebelum kelak kita ikuti pengajian Al-Quran kayak berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Ledan sekitar hari ini. Nah, kali ini ku nak ngajak Ika Ginata ke Pantai Akarena, tempat terindah menikmati senja di Makassar. Dermaga panjang, angin laut, dan semburat jingga di cakrawala semuanya menyatu di Pantai Akarena, destinasi senja paling romantis di Makassar. Nesa Pradi, memasuki kawasan jalan metro Tanjung Bunga, suara riuh ombak mulai terdengar dari kejauhan. Angin semilir di bulan September, perlahan menggoyangkan dahan-dahan pohon kelapa yang berbaris di tepi pantai. Terik matahari sore hari pun tidak nyurutkan langkah orang-orang yang nak merasakan romantisme senja khas Pantai Akarena. Makassar memang dikenal dengan pesona wisata bahari yang memukau. Di sepanjang pesisir kota ini, kita dapat menjumpai berbagai pantai dengan karakter kayak keindahan yang berbeda-beda. Salah satu yang paling menawan adalah Pantai Akarena. Pantai ini telah dikelola secara profesional dan dilengkapi beragam fasilitas, mulai dari rumah makan dan penginapan, sampai tempat bersantai yang disewakan di sepanjang bibir pantai, ideal untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset. Keindahan sunset di Pantai Akarena memang tidak perlu diragukan, Sopradi. Setiap sore, pengunjung dimanjakan oleh cahaya senja yang berpendar sempurna, memantul indah di permukaan laut. Ditambah lagi kehadiran dermaga panjang yang dilengkapi tempat duduk kayak lampu taman, semakin memperkuat suasana romantis di tepi pantai ini, menjadikannya salah satu destinasi favorit untuk menikmati akhir hari di Makassar. Romantisme Pantai Akarena lah dikenal luas, bahkan hingga ke negeri seberang. Daheran membanyak pasangan muda, baik dari dalam maupun luar negeri, datang ke sini untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Salah satu spot favorit mereka adalah Dermaga Pantai, tempat yang kerap dijadikan latar foto kenangan. Konon, beredar keyakinan di tengah masyarakat bahwa jika sepasang kekasih mengabadikan momen di pantai, di Dermaga Pantai Akarena, hubungan cinta mereka akan bertahan lama. Menjelang sore, suasana di kawasan wisata ini semakin semarak. Agar lebih nyaman, pengunjung disarankan menyewa tempat istirahat bersama keluarga sambil menikmati ragam kuliner yang disediakan pengelola. Suasana pun terasa semakin hangat dan romantis berkat alunan musik yang turut meramaikan sore hari. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, hanya Rp4.000 per orang, serta biaya parkir Rp2.000 per orang untuk mobil dan Rp1.000 untuk motor, pengunjung lah bisa menikmati panorama senja yang mempesona. Pantai Akarena buka setiap hari mulai jam 6 sampai jam 10 malam. Pada hari-hari tertentu, jam operasional diperpanjang sampai jam 12 malam. Daerah pantai ini selalu menjadi salah satu tujuan utama wisatawan yang berlibur ke kota Makassar. Wow, Sepradi, mempesona, bingit. Ku jadi pengen juga, Sepradi, oh, ningo. Ah, waduh, keren banget, Sepradi. Oh. Jadi kalau misalkan berkunjung ke Makassar, jangan lupa main ke Pantai Akarena, Sepradi. Oh. Yalah, punah, jam 17:38 Suat nih, selanjutnya sebelum kita ikuti pengajian, kita dengarkan Sepradi pilihan lagu-lagu religi islami nganti sore hari Ika. Oh,

0: Sobradi Sahabat Budaya, selanjutnya kita gabung ke Pro 1 RRI Singgalet untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran ke berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Singgalet dan sekitar.
1: Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءك

0: Pro 1.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri.

Solo. Siap-siap karena panggung NRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat NRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Sebenarnya oke.
2: Oke, ya, beres.

Selamat malam Sopradi Sahabat Budaya. Dua rumah warga Bintet terbakar karhutlah, kerugian ditaksir 150 juta rupiah. Dua rumah warga yang ikut terbakar akibat kebakaran hutan kelahan karhutlah yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka mengalami kerugian ditaksir sekitar 150 juta rupiah. Selain menghanguskan dua rumah, karhutlah juga berdampak pada lahan warga dengan luas diperkirakan mencapai 30-40 hektar. Kepala Desa Bintet, Benny Kim, ngomong pemerintah desa bersama perangkat desa telah berupaya nyari solusi untuk bantu warga yang terdampak. Para ketua RT dan kepala dusun juga turut bergerak menggalang bantuan dari masyarakat. Di mana kami sudah ada solusi ya, para RT, para kadus mencari donasi melalui proposal ke rumah warga yang mau membantu. Menurut Benny, upaya itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong untuk meringankan beban warga yang rumah terdampak kebakaran. Selain penggalangan donasi, korban juga telah mendapatkan bantuan berupa 6 paket kasur kayak terpal. Bantuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga untuk sementara waktu setelah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Sudah ada kedatangan anggota DPRD Blinyu yang siap membantu untuk merenovasi rumah terdampak kebakaran secara sederhana. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin ngomong pihak telah menyalurkan bantuan kayak para korban. Bantuan yang diberikan diantara kasur, selimut, dan makanan siap saji. Sekian kabar bubble jam 7 malam kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru.
4: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
5: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
5: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
5: nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi setik nih.
5: OS, nak mana po OS?
7: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
5: Nyepo nak kemana OS?
7: Penan palak ku nih mai.
5: Yang apa penan OS?
7: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
5: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
7: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku nenak promosinya kini.
5: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
7: Cuman cara apa kun berdiri pek panggungnya.
5: Oh, dak lah Ese. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
8: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
9: Omai, apa cerita lagu nih Mayo?
10: Cobalah datang ke negeri kami.
5: Matetlah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
9: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh, lalu kebuang belah. Dede suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yolah pona, kita kemana nih?
5: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
9: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-pat mai, perut lapar nih mai.
5: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
9: Nak beli kue, Dek.
5: Au, Bi.
9: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau diwe, Bi, oh.
11: Au lah, Dek, Dek. Ada yang muat. Tapi, G, banyak. Kurang nitip.
5: Nyaman, Rom, Rom.
9: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, yuk.
5: Nyaman, Rom.
9: Dia usah noegak nyemuk nyaman ne. Kelapa ke dadek, Mai.
5: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
9: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak kue, Pok, Nabi?
5: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
9: Oh, Bi.
5: Apa ya?
9: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
11: Awak lah ini kue Bangka Gale nih. Ada apem kroket
9: mantap rom
11: yot nih lembut ubi nih nagosari banyak nih nih lakso ade pantiawa ade
9: lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok mati lah biok akan keracun
5: nyapok keracau gak rom awak lah lama berjual kue nih biok
11: pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
5: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
9: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen?
11: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
5: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom?
11: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
9: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue nih, jadi tak, Bi, oh. Kau nih, nak buat kue apa, nih, Bi? Dek pacak lah kau buat kue nih, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
5: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
9: Oh suku ayo ku be mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
11: Kanyu pabi ge.
9: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
5: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
9: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
11: Berapa ya kak makan semua, nak?
9: Berapa ya kak, Mai?
5: Ku, lemet, dua. Apem, ziko, yat-yat, dua. Lime jadi Bi, ku Bi.
9: Lime? Banyak, Rom, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lime, Mayo. Ku, gayanya 18.
5: Wah, Rom, perut, Rom.
12: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh lawan. Aok bener nian Mai, Rom apa kata ikak tadi ya?
13: kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ah. Man perlu belajar langsung muan ah. Pemal nggak ngilu adonan ah. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nggak tahu makan getah. Jadilah kok. Kue biasa yang renyap lah gue kayak main kayak rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ingin-ingin nih. Kayak kancah kupai.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung. Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu Satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu Satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu Satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu Satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu Satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran Satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu Satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu Satam. Jika Anda ingin membeli batu Satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu Satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukan ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatukiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatukiti?
0: Pangeran Fatukiti? Yang mana? Saya lupa. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatukiti! Hei, Pangeran Fatukiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Li Fao tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busu, kok lu bisa omong?
8: Kenapa
3: awas kue kutu busu, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya, oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu udah kepung bapak, toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk. Para pelakon, Pangeran Asumanu diperankan Agi Cahyo, Pangeran Jenilu diperankan Epi Mau, Pangeran Fatuketi diperankan Angki Mondolang, Raja Lifau diperankan Frans Bere, Mama Asumanu diperankan Linda Kotadia, Putri Lifau diperankan oleh Imelda Bella, Kutu Busuk diperankan Jamie Dola, narator Yanti Kima, penyelia musik dan teknik montase Robi Rihitugu, sutradara dan penulis naskah

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Perompak RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Aku ngerti pribadi kis kau kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Tokno aku. Gunakake mripati iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gih, monggo para penggemar Campursari. Ngapunten, gih, Mbak Tri, tekone telat. Mbak Tri, niki apa? Basa Jawane yang cepet-cepet ya apa ya? Mbak Tri lagi lagi. Ayo, sapa yang ngertos basa Jawane cepet-cepet ya apa? Mbak Tri, asli Mbak Tri telat. Ngapunten, gih. Sugeng dalu para pandemen Campursari kepanggih malih kali Mbak Tri teng RRI Pro sekawan nggih. Monggo sing ajeng ngersakne lagu. Ah, langsung disambut Mbak Tri seneng banget ngene iki. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Tri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Apa kabar?
1: Kae.
0: Sae, api ngono lho.
1: Oh, api-api wae.
0: Api-api ae. Eh, masmu nang kene apa wis mantuk?
1: Apa?
0: Itu masmu masih di sini apa udah pulang ke ini Kalimantan?
1: Masih di Bangka.
0: Oh, enggak balik lagi Kalimantan ya?
1: Iya.
0: Oh, ya udah di sini aja nemenin Neng ya.
1: Iyalah, enggak usah lagi dia ke Kalimantan.
0: Heeh, kejauhan, Neng.
1: Kebakaran hutan.
0: Heeh.
1: Asap di sana.
0: Bener, kasihan nanti kena ispa.
1: Iya.
0: Batuk-batuk, sesak napas.
1: Neng enggak bolehin lagi dia kembali ke Kalimantan.
0: Bener, cukup kembali ke hatimu, Neng.
1: Betul, betul, betul.
0: Tanggal berapa nih, Neng, hari ini? Alhamdulillah Tari. Sehat, Mbak Tri. Mbak Tri ini telat tadi ini karena tadi tuh ada kerjaan sedikit.
1: Kenapa ya kata Neng kok nggak datang-datang nih?
0: Datang.
1: Nah, telat kayaknya nih Mbak Tri ini.
0: Mbak Tri kalau ada waktu pasti mengusahakan datang. Kalau nggak bisa datang itu pasti ada kerjaan gitu.
1: Mana loh?
0: Nge.
1: Ini nanti ada ini loh, kopi darat loh.
0: Kopi darat di mana?
1: Di RRI.
0: Kapan?
1: RRI. Kopi darat.
0: Oh, ini ya RRI Fest.
1: Ah, iya.
0: Nah, Neng mau kopi
1: tanggal
0: darat.
1: 13.
0: Ya, Neng 13. Mau datang tanggal berapa?
1: Datang malam Senin.
0: Pas malam Senin. Oh, hari penutupan ya. Dong.
1: Iya, pas penutupan.
0: Mau ketemu kopi darat, mau lagi. Ketemu sama siapa aja?
1: Ya sama penggemar Pro 1, Pro 2, Pro
0: 4. Oi, mantap.
1: Ini mantap, mengamat atap, mantap.
0: Bener. Apa kabarnya ini putra sambasmu?
1: Dia lagi, ini tidak sehat badan dia.
0: Oh, tidak sehat badan ya?
1: Sakit beliau.
0: Bukan tidak sehat ini apa namanya yang lain ya?
1: Enggak.
0: Istirahat. Ini lagi musim ini kita panas
1: iya,
0: soalnya,
1: musim kemarau. Tapi
0: bener.
1: Hujan sedikit tadi.
0: Itu cuman
1: debu aja.
0: Bikin nambah debu gitu ya. Tapi bersyukur.
1: Iya, bener.
0: Masih diturunkan hujan.
1: Juga ya sama yang di Lampung itu di Serang.
0: Iya, benar di Serang, di Lampung.
1: Abu vulkanik. Aduh.
0: Iya, itu anak Krakatau lagi batuk.
1: Iya, lagi lagi batuk benar.
0: Iya, anak Krakatau batuk iya. Aja anaknya ya. Iya. Kalau emaknya yang batuk ya Allahu a'lam.
1: Emaknya kan udah induknya udah.
0: Iya, di tahun berapa ya, itu?
1: Tahun 18 berapa itu?
0: Iya, Mbak, kita belum lahir, Neng.
1: Iya, ya kita belum lahir lah orang Indonesia aja belum terbentuk.
0: Sudah kali.
1: Pokoknya ini pokoknya mengerikan lah musibah
0: itu. Penting kita inilah selalu berdoa.
1: Semoga enggak ada bencana lagi lah.
0: Bener, Indonesia baik-baik saja.
1: Baik-baik sayang, mudah-mudahan amin.
0: Okay.
1: Semua itu kadang-kadang ya karena alam juga kan, karena fenomena alam.
0: Iya, fenomena alam
1: terus
0: juga.
1: Kesalahan manusia.
0: Manusia juga benar.
1: Itu karena menebang pohon sembarangan.
0: Benar.
1: Nah, hutan jadi gundul.
0: Benar, bukan kepala
1: bakal
0: aja
1: hutan.
0: Yang gundul. Nggih. Benar, Neng.
1: Gitu.
0: Yuk, Neng, kirim-kirim
1: tapi
0: salam, Neng.
1: Kenapa enggak?
0: Apa?
1: Hadir kemarin.
0: Kapan? Kemana?
1: Minggu kemarin.
0: Oh, minggu kemarin itu Mbak Tri ada acara itu di depan kantor bupati saya.
1: Oh, Alhamdulillah ya, jadi pengacara terus.
0: Enggak, ada cuman ada sedikit acara sama grup di depan itu. Jadi Mbak Tri enggak sempet ke sini RRI. Ini tadi juga Mbak Tri ini lagi nyari kado buat besok teman ada yang nikahan, itu kado dari kelompok jadi banyak tadi yang dibeli. Jadi Mbak Tri,
1: kalau neng nikah, Mbak Tri kadoin apa?
0: Kado ucapan selamat sayang. Bahagia selalu sama Wah.
1: Terima kasih. Gitu.
0: Kapan yang menikah?
1: Gak tahu, lebaran monyet kali.
0: Ih, kasihan dong kalau lebaran monyet nanti pisang pada punah.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Kalau pisangnya punah, ini dong. Kita enggak bisa makan pisang.
1: Nah gitu. Karena kan pisang itu kan melambangkan kisah romantis kan?
0: Iya, tapi kalau monyetnya lebaran kan pesta pora pisang.
1: Pohon pisang, kalau berbuah cuma sekali.
0: Punya jantung tapi nggak punya hati.
1: Mbak Tri bisa aja deh.
0: Punya kan, coba tanya hati pisangnya di mana. Non?
1: Kita ketemuan ya Mbak Tri.
0: Oke, monggo.
1: Malam Senin.
0: Malam Senin boleh, nanti kita aturin. Malam Senin ya.
1: Iya, malam penutupan.
0: Oke, siap Neng, nanti jam berapa nanti calling aja. Nomor telepon Neng ini di mana?
1: Hah? Nomor Neng yang itu yang biasa Neng.
0: Oh, nanti WA aja ke ini ya, ke RRI nanti Mbak Tri simpan.
1: Udah kan kemarin sama Kang Uda itu nomornya. Oh, nanti WA Pro 4 itu.
0: Banyak ini WA Pro 4, Neng.
1: Ada tuh yang paling cakem tuh.
0: Yang 75 belakangnya.
1: Hah?
0: 75 belakangnya.
1: Iya, belakangnya 75.
0: Oke lah, Neng. Oh iya. Oke, siap sayang. Siap-siap
1: ya.
0: Sayang.
1: Oke, okay. Thank you buat si yang baik hatinya.
0: Oke, okay. Kira titip salam.
1: Salamnya.
0: Alali kan.
1: Yang spesial untuk Ibu Kori ya.
0: Nggih.
1: Kori Om Alek.
0: Nggih.
1: Pak Karyan.
0: Nggih.
1: Terus semoga sehat selalu lah Pak Karyan ya.
0: Nggih.
1: Terus untuk matinya Pak Ing bersama Mama Ratinya.
0: Nggih.
1: Terus untuk Dokter Indro, untuk siapa lagi ya? Untuk nih Bu Ana ya.
0: Nggih.
1: Bu De Nani.
0: Nggih.
1: Terus siapa lagi?
0: Siapa nih?
1: Untuk Pak B Gogon. Untuk Mbak Triyono, untuk Mas Panji,
0: Pak
1: Zul Faizar, Pak apa tuh yang Pak Gito, Pak Nasrun, Pak Jais, apa lagi yang belum disapa nih, Pak Mulyoto,
0: Mbak Sekar
1: RI,
0: Mbak
1: itu Pak Brahim, Ko Ayau, Fitri. Bang Kak Nyin ya?
0: Iya.
1: Amat naik atap mantap.
0: Mantap.
1: Bang Kak Nyin itu kakek Sakamura. Terus siapa lagi nih yang belum siapa nih?
0: Siapa? Mas Mudewe no.
1: Oh iya benar. Kang Mas.
0: Nanti ke RRI Fest sama Masnya ya?
1: Ya kan lagi nggak sehat dan dia.
0: Ya, kamu masa enggak sehat terus ya doain sehat no nanti masih lama hari Minggu.
1: Sakit parah.
0: Oh, sakit apa? Cacar?
1: Tumpak dari motor.
0: Astagfirullah. Kapan? Iya.
1: Ya, berapa bulan yang lalu lah.
0: Oh, kok udah berapa bulan yang lalu berarti udah sehat dong, Neng?
1: Ini dia kakinya sakit.
0: Oh, tapi
1: jatuh dari motor.
0: Bisa jalan?
1: Belum.
0: Oh. Tapi Neng sering ini, sering jenguk.
1: Kemarin jengukin. Ya.
0: Oh, di mana? Di rumahnya.
1: Di rumahnya di Lubuk Li.
0: Oh, iya. Oke.
1: Dia pas datang itu, pas pulang itu.
0: Nah. Tapi yang 2 minggu yang lalu nelpon juga enggak hari?
1: Iya, itu kan pas sakit itu.
0: Oh, iya. Oke lah, cepat sehat lah ya, cepat sembuh, bisa aktivitas lagi.
1: Kembali ke Bangka itu karena sakit itulah.
0: Oh, kembali ke Bangka karena sakit.
1: Pulang ke Kalimantan kan.
0: Oh, jatuhnya di Kalimantan kemarin.
1: Iya.
0: Neng kalau ngomong iya ngagetin, iya gitu ya. Oke lah.
1: Kan ada anaknya.
0: Oh, ada anaknya di sini? Oh, jadi ada keluarga kan maksudnya di sini. Oke.
1: Iya, gitu.
0: Oke, aman.
1: Ya, kalau orang tuanya kan udah meninggal.
0: Oke lah, cepat.
1: Baik sama anak kan?
0: Iyalah, cepat pulih lah, bisa aktivitas kembali.
1: Amin. Doain ya, Mbak.
0: Ye, yeah, amin, amin. Kita doain yang baik-baik.
1: Amin. Pokoknya walaupun enggak sempat, nanti Julia sampaikan salam untuk Yayang Omai.
0: Oke, siap. Nanti Mbak Tri WA Neng ya.
1: Oke. Thank you Mbak Tri.
0: Sama-sama cantik.
1: Mbak Trinya semoga saya selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kabeh lah.
0: Oke, njaluk lagu apa iki? Njaluk ra.
1: Jelura. Oh ini Bu Marni satunya.
0: Nggih.
1: Heeh. Joget.
0: Nggih.
1: Oh iya lagunya.
0: Lah mula tak tekok njaluk ragura.
1: Ini ya, apa ya lagunya itu? Tembang Asmoro aja.
0: Tembang Asmoro. Nggih, siap.
1: Apa Taman Taman Asmoro.
0: Oh, iyalah,
1: Taman Asmoro.
0: Taman Asmoro, iya.
1: Dari siapa itu ya? Kalau enggak salah dari Didi Kempot. Oke.
0: Oke, siap.
1: Banyak. Krok, krok.
0: Cek suwe-suwe, waktu niki anu. Entek engko. Wis 10 menit dhewe iki.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Nggih. Oke, siap.
1: Oke, terima kasih, Mbak Tri.
0: Yoi.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami, Neng. Sugeng dalu, sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keju 10 menit dewe neng nelpon. Monggo sak wingkinge neng Julia Mbak Tri tunggu berbagi cerita mawon nggih. Oh niki Mbak Tri ini ada WA. WA dari mana tadi? Ini Mas Yanto. Malam campursari nama baju Jawa yang dipakai apa namanya Mbak Tri ya? Mau dengar lagu Cerita Mustahil penyanyi Deni Caknan ya. Cerita sore tadi di Raskin mulai turun hujan gerimis ya Yanto di Raskin. Gimana Mas Yanto? Sama tadi di tempat Mbak Tri juga hujan gerimis. Gerimis aja ya. Hujannya gerimis aja dan itu sebentar sekali enggak nyampe 5 menit deh perasaan ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah diberi hujan. Mbak Tri bingung deh ini. Siapa yang ngarep nelpon? Oh enggak enek. Oke. Monggo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Mbak.
0: Sugeng Dalu Bu Marni. Pripun kabarin jenengan?
2: Saya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Bu. Mbak Tri dina iki genturitan.
2: Rasanya macam rasa
0: getok nggak? Getok, empuk-empuk seret kan bu?
2: Tapi berikut buat nonton satuan getok kok.
0: Jenengan non dama getok bu, mungkin Mbak Tri.
2: Nonton siapa kempok nih kalau Mbak?
0: Oh nonton deh.
2: Nonton siapa ketano kempok lah bikin pulang.
0: Kang.
2: Getok lindri, getok awul.
0: Enggak kangen lagi. Jelas,
2: pulang sakit nih kok.
0: Terus nih tiwul bu, tiwul. Jenengan sajian tiwul boleh?
2: Saget.
0: Boten saget.
2: Saget kula.
0: Saget.
2: Telur niku kan dikocak, dijemur.
0: Nggih.
2: Udah dijemur mengke ditumbuk, udah tumbuk diayain.
0: Nggih,
2: nggih. Dikukus kan lempun.
0: Nggih, ya Mbak Tri maem gedhok niku kali ini, kali kelopo, Bu. Enak
2: tenan. Alah, iki santone.
0: Tapi yang daerah kidul kan ini nganggo ini, Bu, dicampur sego maame. Ya, dimasak.
2: Gunung Kidul.
0: Nggih, tapi bapak Mbak Tri kon mangan tiwul wegah. Jadine masa cilik ewe sini. Ora mangan sego saiki kok kon mangan tiwul.
2: Lah itulah anu. Nek kok Mbak?
0: Nggih, Bu. Nggih kangen niku.
2: Nggih. Pripun kabare?
0: Alhamdulillah, Bu. Sae niki Mbak Tri.
2: Lari-lari nyengkel tekito.
0: Nggih, alhamdulillah, Bu.
2: Nggih, anu bentar niku lho Mbak, mboten Jawa-Jawa niku.
0: Nggih.
2: Dangu niku mboten Jawa niku. Pripun lah bentar ngeten.
0: Oh, wow gerimis Bu. Cuman ini gerimis cuman dikei reti kartu Gusti Allah. Cek tak kei udan sithik ngono ya.
2: Nggih. Jangan kepun ngoten.
0: Nggih. Disyukuri mawon.
2: Diparingin petek.
0: Nggih, Bu.
2: Matur suwun.
0: Nggih, nek sakniki awake dhewe kuwi iso banyak-banyak bersyukur, Bu.
2: Lha nggih. Cuman hati-hati niku debune niku ditutup.
0: Nggih, Bu, niki musim ini batuk pilek
2: spa. Nggih, lare-lare niku kathah niku.
0: Nggih.
2: Batuk pilek panas
0: matur. Nggih, saestu niku Bu bener niku.
2: Sampun sae kan?
0: Ah, saya Bu, alhamdulillah. Mbak Tri harus saya sehat, emoh loro. Mbak Tri geleme duit, emoh sakit.
2: Ngesek mawon. Ngesek mawon.
0: Nggih.
2: Ngesek wonten anu bang.
0: Ngesek nggone sapa yang digesek niku?
2: Wonten tabungan nih. Kan kata.
0: Ah, engko jaluk masih.
2: Aku lagi mau calin siam, Mbak.
0: Gak Bu, langsung mawon Bu. Niki waktu nih cekak, Mbak Dewi.
2: Gak, anu gak.
0: Ngonggo.
2: Nyuwun lah gendeng anu nih tuh lo. Wajina, gendis.
0: Gak.
2: Anu seneng ane kulon nih tuh.
0: Oke.
2: Jenang gendis,
0: gendis. Gak.
2: Salam salam kalian anu cinta nak pemlebet loh.
0: Julia, wau Bu.
2: Anu kirim ke Julia.
0: Yeah.
2: Mang Brahim.
0: Yeah.
2: Kalian Mang Yam.
0: Nggih.
2: Yeah. Wahau.
0: Nggih.
2: Yeah. Wayau.
0: Mm-hmm.
2: Sama Klayu.
0: Nggih.
2: Yeah. Di Ayun di Nelayan 1.
0: Nggih.
2: Yeah. Di Sumi.
0: Yeah.
2: Sumiati teng anu niku lho. Kampung baru Sanjange. Kali Siti Nurjana
0: nggih.
2: Nggih. Budi Sumi wonten Parek Lala. Mugi niku sae-sae mawon mboten kenalangan napa-napa.
0: Amin.
2: Kali Mamak Rati nggih.
0: Nggih.
2: Kula sedaya yang Jawi wonten merantau wonten Bangka niku sedanten lah kalem.
0: Nggih, nggih.
2: Matur suwun nggih.
0: Nggih, sami-sami Bu. Nggih.
2: Kalau enten salah lupa klaim itu teh, kalau nyuwun ngapunten.
0: Iya, sami-sami Bu.
2: Yang sepon ke enten klaim itu loh Mbak.
0: Hai sami mawon Bu.
2: Pun pareng ya.
0: Iya. Matur nuwun Ibu Marni. Iya, sehat-sehat ya Bu. Mbak Tri puter ke Taman Asmoro dulu nggih. Diangkat Mbak Tri kangen, diangkat kok ya ini kesuwen ku angkat sik. Angga Sugeng Dalu.
3: Halo.
0: Sugeng Dalu. Apa kabar?
3: Sehat, lagi sakit.
0: Sehat. Nah, sehat. Yuk kita afirmasi diri yuk kita bilang sehat-sehat aku sehat-sehat sakitku pergi.
3: Barang ni apa apa yang barang semari jadi.
0: Okey lah, yang penting inilah selalu berdoa. Oh. Ini. Apa kabar? Sehat? Pak sakit? Lamakan lum? Lah, alhamdulillah. Lalame, tak nepon juga? Oh, Empera?
3: Dia masuk.
0: Oh, Nila masuk. Yuk kita waktu Mbak Trini cuma setengah jam. Yuk kita langsung kirim salam, mo?
3: Oke.
0: Okay.
3: Lagu apa sih?
0: Lagu kelak ke Taman Asmoro. Yang masuk tadi Julia, adik Bu Marni.
3: Julia ada sama.
0: Ade.
3: Julia saya, Bu Marni. Bu Marni.
0: Iya.
3: Nanti yang balik. Ayo lintang.
0: Nggih. Nggih.
3: Wah, ayo lu amboi. Sopan.
0: Nggih.
3: I. Pengian.
0: Nggih.
3: Amit. Wah. Iwan. Wah, Iwan.
0: Nggih.
3: Sorry, awalnya.
0: Nggih.
3: Wah, iya.
0: Iya.
3: Wah, Assalamualaikum Rani.
0: Nggih.
3: Buat Lemus.
0: Lawan
3: Lawan Don.
0: Nggih.
3: Ayu Den. Buat Ayu Den. Buat
0: Nggih.
3: Lombat.
0: Nggih.
3: Buat
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Oke. Yo. Oke. Yo. Makasih. Waalaikumsalam. Malam Jumat. Enggak ada lagu malam Jumat hari ini sih, anu Empera.
3: Ini.
0: Hari ini enggak ada malam Jumat hari ini. Enggak pacak muter malam Jumat hari ini. Ke Taman Asmoro aja ya, ke Taman Asmara itu artinya. Oke. Waalaikumsalam. Oh, lagi malam kompesan jalan malam Jumat ada doanya piye to? Mbak Tri putar ke Taman Asmoro sih, ya. Bar kuwi Mbak Tri ini mau Mbak Tri woco pakaian adat Jawa mau. Monggo sugeng dalu sugeng mindhang ngetaken ke Taman Asmoro campur sari didi kempot.

Sugeng dalu para pandeman campursari. Waktu nih Mbak Tri sampun telas nggih wayahe Mbak Tri kondur, tapi sebelum Mbak Tri kondur Mbak Tri maca WA setunggal niki dari Ibu Suprapti. Assalamualaikum Mbak Tri sugeng dalu, kagem sedoyo penggemar campursari semua dan kagem Mbak Tri sugeng ayah tugas nggih. Nyuwun lagu tembang kangen nggih. Waalaikumsalam Bu. Lagu tembang kangennya sampun Mbak Tri puter nggih. Wow Bu. Ngapunten nggih Bu. Ternyata banyak WA jenengan mboten Mbak Tri wocane iki ketoke pas Mbak Tri mboten siaran iki pas Mbak Tri berhalangan hadir. Ngapunten nggih Bu Suprapti ning si Bedukang. Ini Bu Lurah iki ketoke iki. Dan ngejawab tadi buat yang Mas Yanto di Raskin yang tanya baju Jawa apa namanya. Baju Jawa itu ada pria dan ada wanita ya. Yang pria itu ada surjan, pakaian atas itu bermotif garis-garis vertikal atau luri. Terus ada bunga yang surjan kembang khas Jogja ya. Yang terus ada beskap, jas resmi pria khas Jawa berbentuk kemeja tebal dengan kerah tertutup yaitu kancingan di depan secara asimetris ya. Beskap itu sering digunakan untuk acara formal atau upacara adat ya. Terus ada pakaian wanita, ada kebaya ya. Kebaya wanita biasanya terbuat dari kain brokat, katun, atau bludrung ya nggih. Terus ada aksesoris pendukung, ada belangkon, ada belangkon untuk di penutup kepala dan ada ikatan kain jari juga ya. Ada jari panjang bermotif batik dililit di bawah, itu bagian untuk pria maupun wanita. Terus ada keris ya. Nah, itulah dah sedikit Mbak Ti berbagi informasi yang ditanyakan oleh Yanto Raskin tadi ya. Wayahe Mbak Tri kondur niki. Mbak Tri ngucapaken matur sembah nuwun sing wis gabung via WA nggih. Yang gabung via telepon nggih. Ngapunten nggih. Mbak Tri wau telat datangnya nggih. Matur sembah nuwun untuk semuanya, mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki lancar, saged nelpon meleh, saged kumpul meleh teng RRI Pro sekawan. Cakap semanten atur kula, mbok boleh wenten, klentak-klentuk atur kula nyuwun gong ya pangapunten. Cakap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tembang terakhir dikempot nggih Mbak Tri puter. Pamer pucu, monggo sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompa Tereri Sunelia, suara budaya bangsa Belitung.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mike Rob. Judul cerita Mike Rom Gini Boratai.
5: Wih, sepi umah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala neh, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, gek muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rob.
6: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
5: Mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenal lah dari kecil kita deket sampai ke tuwe nerom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
5: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
5: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
5: Denglah rom. Gaya ketakpok nama tuku yang ada ge makin teberacai di lea.
6: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
5: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
6: Di hati ku nih, mai.
5: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
6: Men ya pok dek usaha nok, mai.
5: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
6: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
5: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
6: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
5: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
6: Apa yang kemai? Yopan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
5: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
5: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
6: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
7: Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga.
6: Nah nela dia mai.
5: Menek. Kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
5: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
6: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
5: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai. Tenggong gih Mai.
5: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang mai.
5: Tengok rebok keriting gak Rom?
6: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
5: Nok basing pok lah Rom.
6: Kita duduk di mana mai yuk?
5: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
6: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
5: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
6: Oh ayam. Jadi men chicken steak ni arti ya. Kalau aku ngendeng chicken ni ketepo ayam mayo. Steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
5: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
6: Oh, nak iya Mayok. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu Mai.
5: Malu kudeng.
6: Ko masan sampe ke pok bela hok.
5: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
6: Lah batet Mai. Banyak pok masan ni Mai. Ya Allah.
5: La ilaha illallah pegelah tai ku kan Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
6: oh,
5: kok ada penasaran.
6: Oh, nak iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih, rupanya bende tadi mayok.
5: Yalah ketiak ayam adik katepok Rom.
6: Nyaman dak mayok?
5: Nyaman Rom, iya nyaman Rom.
6: Nyaman lah, awak mang mai ketiak ayamnya mai.
5: Oh Rom, jen pok minum tuh, lah pok minum kan.
6: Oh dek hal, dikenai minum mai.
5: Ya, cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
6: Deki ade mai,
7: Nah bagus tempat nih uga serai.
8: Telero melaku celup adik ero.
7: Ya Allah mai, kira bias gue mai gawel kani mai lah matet lah mai ya.
8: Pening pelaku nih rom, kayak bok nih rom Nah matilah rom, rom malu rom, gue kayak kane rom.
7: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah mai. Yo mai, kita pulang ku nak ngalar mai.
8: Gelak lu rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
7: Kau aku dah mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur mai. Ngebam ku mai long mai.
8: Payah bayi pok nih rom. Yo lah pon rom.
7: Yo patman, jangan kayak lama aja.
9: Minyak urat, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Arun bae butuh nang ya.
1: Au, tekaro karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika anak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah he. Urang dui ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
4: Oh.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah cerai dek betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan. Salah dan hilaf mohon maafkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Qoba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

terbang melayang si burung dara. Burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: kek muru perit ya. Nya.
1: Terima kasih banyak sahabat budaya masih setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat untuk malam hari ini dan di jam istirahatnya. Malam hari ini sahabat budaya, sedikit informasi kami ingatkan bahwa saat ini di wilayah Bangka Belitung walaupun beberapa kawasan itu sudah turun hujan walaupun tidak intens, tetap saja yang namanya kebakaran hutan dan lahan harus diwaspadai, bahkan hingga rumah pun harus diwaspadai supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi sebelum beranjak istirahat, tidur, periksa dulu kompor, listrik, kondisi di luar begitu ya, apakah ada membakar sampah di luar rumah, pokoknya yang ada di sekitar kala seperti harus diperhatikan supaya ketika beristirahat malam tidur itu dalam kondisi yang aman, kemudian selamat dan bangun keesokan harinya dengan kondisi yang bersemangat. Sahabat budaya, untuk malam hari ini masih kami hadirkan untuk lantunan Dambus Bangka Belitung hingga pukul 24 waktu.

Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: maksimal istirahat yang kembali akan membangkitkan semangat di esok hari. Jangan lupa kami akan kembali lagi hadir melalui 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat budaya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya selalu mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan saya Rara beserta dengan kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Maka teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungaliat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seperadik sedara sobat budaya. Apa kabar semuanya pagi ini? Mudah-mudahan sehat toh. Dan kembali kali ini ku Wanda Sonal Hamgantika. Oke, sobat budaya, tentu ku hadir dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan juga untuk sobat budaya semuanya. Sobat lagi kupiah komunikasi perkara iman dan takwa hadir untuk sobat budaya. Dan baiklah sobat budaya, selain itu juga ngopi pagi akan hadir pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke sesi terakhir nanti kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat. Oke, baiklah sobat budaya, dari meja tugas ku Wanda Sonal Ham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang penuh dengan berkah, dipandang oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita tentu mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah. Allah banyak sekali memberikan kita hidayah. Allah banyak sekali memberikan kita taufiknya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita pertolongannya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita selalu diingatkan di saat kita sedang lalai kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa kasih sayang, membawa ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Semoga kita senantiasa oleh Allah disambungkan hati kita dan nanti di akhirat mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, seperti biasa untuk hari ini kita akan ngaji bersama. Saya juga ngaji, kita semua ngaji membaca kitab Sahih Bukhari Tabarrukan ngambil berkah. Tentu sebagaimana yang kita sampaikan di awal, untuk pembacaan hadis Sahih Bukhari perawinya tidak kita sebutkan semua oleh karena kita waktu yang terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama sallama salasa wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam, Nabi itu kalau memberi salam, assalamualaikum gitu, itu diulangi sampai 3 kali. Kenapa? Supaya orang itu dengar diantaranya. Takut gak ada yang dengar gitu. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Kalau Nabi berbicara suatu kalimat, suatu pembicaraan, sama diulangi juga 3 kali. Diulangi 3 kali. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza kal takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Dari sahabat Anas, hadis yang lain, dari perawi yang lain, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi, bahwasannya Nabi itu bila berbicara diulanginya hingga 3 kali. Sehingga bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang kalau berbicara tentang suatu sesuatu sampai diulang 3 kali. Kenapa? Agar yang dengar faham, agar yang dengar itu mengerti. Nah, itulah kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan ilmu kadang-kadang ke seseorang atau di sebuah majelis, kadang-kadang orang itu enggak paham semua kalau hanya diulangi sekali. Perlu diulangi beberapa kali. Kenapa? Karena daya tangkap orang itu tidak sama. Guru kami almarhum Kiai Fakhruddin Ghazali, beliau itu kalau ngajar sama pelan, diulang sekian kabar, diulang, apalagi yang ikut ngaji itu orang kampung, masyarakat, beliau itu kadang-kadang diulanginya beberapa kali. Jadi keterangan yang dipandangnya itu agak sulit diulang lagi. Kenapa? Karena kata beliau seperti nyuap budak. Kita ngajar nih,
seperti nyuap anak-anak. Iya, kalau yang belajar yang denger itu daya tangkapnya cepat, daya tangkapnya kuat. Kalau lemah berarti harus diulang-ulang supaya paham. Wa idza salla wa idza atallaqum, dan ketika Nabi itu mendatangi suatu kaum, mendatangi orang-orang gitu, beliau mengucapkan salam sama diulang 3 kali. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Amr, qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fadrukna wa qad arhaquna salat salatal asar wa nahnu natawaddo faj'alna namsu ala arjulina fanada bi ala sodi wailul laqab minan nar marratain aw salasan. Dari Abdullah bin Amr, bukan bin Umar, bin Amr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan, bahwa Nabi itu pernah tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan. Jadi suatu hari sahabat itu jalan duluan gitu Nabi, sehingga Nabi ketinggalan. Hingga beliau, lalu Nabi bisa menyusulnya mereka, menyusul lalu mereka, Nabi bisa menyusul mereka sementara waktu sholat sudah hampir habis, sholat asar. Maka sahabat itu segera berwudu. Sahabat segera berwudu, begitu sampai di kaki, kakinya itu hanya diusap. Tidak dibasuh seperti biasa. Kakinya hanya diusap, tidak dibasuh sebagaimana mestinya kayak kita. Lalu kata Nabi sallallahu melihat itu, melihat sahabat itu wudunya tidak benar bahasa kita. Mestinya kan kalau kaki dibasuh sampai mata kaki, bukan diusap. Ternyata sahabat ini tidak. Kaki dibasuh sampai tumit, sampai pokoknya dari kaki, dari jari ini sampai ke mata kaki dibasuh. Ini tidak, malah sama sahabat itu diusap. Maka melihat itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam itu menegur. Apa yang ditegur Nabi? Wailun, celaka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda seperti itu sampai 2 kali. Bahkan 3 kali. Jadi Nabi, saking pentingnya itu sampai diulang oleh Nabi sekian kali. Artinya apa? Di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus dengan ilmu, harus dengan kehati-hatian. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita ini bukan pahala yang didapat. Tetapi malah dosa. Contoh, kita berwudu sembarang, kita tidak mengikuti aturan-aturan ilmu yang ada. Maka bukan pahala yang kita dapat, bukan esah yang kita dapat, tapi adalah dosa. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang beramal apa saja. Kita ini kadang-kadang sembarangan. Sehingga kita di saat kita melakukan amal ibadah, kita itu lakukan dengan tidak benar, tidak ikuti ilmunya. Padahal kita sholat misalkan, kalau enggak tahu ilmunya, enggak ikut ilmunya, bukan pahala. Sahabat ditegur. Yang kedua, kalau kita melihat orang melakukan ibadah tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan aturan, kita harus memberitahu. Fardu'ain bagi kita ini untuk memberitahunya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Amir Asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an abihi qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajroni. Dari Amir Asy-Sya'bi berkata, saya diceritakan hadis oleh Abu Burdah dari ayahnya,
Beliau berkata, ayahnya itu berkata, suatu hari Nabi itu Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ada tiga golongan yang mendapatkan dua pahala. Ada dua orang, kata Nabi, yang mendapatkan dua pahala. Jadi ada dua orang, dua golongan, dia dapat dua pahala, double. Siapa? Pertama, rojulun min ahlil kitab amana bin nabiyihi wa amana bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang dia beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Orang itu tidak Islam awalnya. Dia percaya beriman kepada nabinya. Seperti orang Yahudi, Nabi Musa. Seperti orang Nasrani, Nabi Isa. Mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Mereka beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi. Ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah hadir, mereka juga mengimani Rasulullah. Mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan. Nah itu punya double pahala. Pahala yang pertama beriman kepada nabinya sendiri. Pahala yang kedua beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah satunya tidak diimani, tidak Islam, murtad berarti. Yang nomor dua, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi ta'ala wa haqqa mawalihi, adalah hamba sahaya yang dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah beribadah, dan juga dia menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Ada hamba sahaya, dia walaupun dia statusnya sebagai hamba sahaya sibuk melayani tuannya, bosnya, dia tidak melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, ibadah-ibadah sunnah sebagaimana sahabat Bilal. Sebagaimana orang-orang hamba sahaya yang tidak Islam. Dia walaupun dia hamba sahaya, dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu, puasa, ibadah-ibadah sunnah, juga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya melayani tuannya. Kepada Allah dia lakukan kewajibannya ibadah, kepada tuannya hamba sahaya tuannya, kepada bosnya dia lakukan pekerjaannya. Maka ini orang ini ada dua pahala, di double pahala menghamba ibadah kepada Allah. Pahala yang kedua, dia tugas mengerjakan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Yang ketiga, Warajulun kanat indahu amatan fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa taqafa tazawwajaha falu ajroni. Adalah laki-laki, dia punya hamba sahaya perempuan, dia didik, dia perlakukan dengan baik, dia didik dengan pendidikan agama, lalu setelah itu dia bebaskan. Setelah dibebaskan, dia nikahi. Masya Allah ini. Jadi ada laki-laki punya hamba sahaya, lalu dia memperlakukan dengan baik, diajarkan agama, lalu setelah itu dia dibebaskan, setelah bebas budaknya itu dinikahi. Maka laki-laki itu dapat dua pahala. Itulah tiga golongan yang mendapat dua pahala. Para pendengar riri yang dirahmati oleh Allah. Nah itulah apa namanya pembacaan hadis Sahih Bukhari. Kita hanya membaca 4 hadis oleh karena waktu kita terbatas. Semoga walaupun sedikit membawa ilmu, membawa barokah untuk kita. Kalau ada yang benar dari Allah, mun ada yang salah, ku yang bodoh, memang kebodohanku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur akan segera menyiapkan pengujian kualitas udara. Hal ini nyusul ada potensi paparan kabut asap di sejumlah wilayah, dan pengujian dilakukan untuk memastikan kadar partikulat di udara ini masih berada dalam batas aman. Kepala DLH Belitung Timur, Adlan Taufik, ini menyebutkan bahwa tim unit pelaksana teknis UPT Laboratorium Lingkungan akan diterjunkan ke wilayah terindikasi terdampak kabut asap. Sobat Budaya, pengujian difokuskan untuk mengukur paparan partikulat atau debu yang melayang di udara akibat aktivitas pembakaran. Ini juga menggunakan high volume air sampler. Dan alat ini bekerja mengisap volume udara selama 24 jam secara penuh untuk menghitung partikulat yang tertahan. Dan Sobat Budaya, sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur, Robi Yanuar, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan BPBD, dalam satu pekan terakhir sebagian besar kebakaran yang terjadi berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Dan dalam satu minggu terakhir ini hampir tiap hari sebagian besar kebakaran yang terjadi merupakan pembukaan lahan baru untuk perkebunan. BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk buka lahan. Jangan buka lahan dengan cara membakar, terlebih kondisi kemarau yang lagi berlangsung. Ini pasti menyebabkan api lebih cepat menjalar dan menyebar. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Selamat bertemu para pendengar, nok de belitong, baik nok de luar. Apa kabar? Sehat-sehat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar. Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, di kesempatan pagi ini untuk Sobat Budaya yang baru bergabung, selamat bergabung tentu pagi ini, mudah-mudahan semuanya semangat toh. Dan yang masih terus stay di perempat RRI Sungaliat sejak subuh tadi, ya juga semangat selalu. Dan informasi kali ini kami sampaikan terlebih dahulu Sobat Budaya, terkait dengan perakiran cuaca dari BMKG. Oke, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Hari ini sesuai ke gambar, cerah merona untuk Sobat Budaya. Ya kabarnya memang di beberapa wilayah itu lah di hujan, ya walaupun baru hujan pertama itu. Nah, cerah hari ini untuk Kabupaten Bangka dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, meretet panas. ini juga kelembaban udara 52 sampai 85%. Dan selanjutnya kita ke Belitung, dan Belitung hari ini berawan Sobat Budaya. Berawan dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 46 sampai 87%. Nah, udah itu kita ke Bangka Selatan. Di Bangka Selatan berawan uge. Suhu 26 sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 sampai 87%. Kita geser sedikit ke Bangka Tengah wah. Di Bangka Tengah berawan uge. Suhu 26 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 sampai 87%. Dan selanjutnya, nah ini barusan diomongin tadi, oh Sobat Budaya, ternyata di Bangka Barat itu hujan ringan. Nah, alhamdulillah lah di hujan, hujan ringan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 50 sampai 86%. Dan ke Belitung Timur, nah di Belitung Timur cerah hari ini, sama kan Bangka, dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 54 sampai 84%. Dan terakhir, saudara Sobat Budaya, kita ke Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang cerah hari ini yo. Sama ke Kabupaten Bangka, ke Kabupaten Belitung Timur. Suhu 27 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 63 sampai 83%. Nah, saudara Sobat Budaya, itu informasi cuaca untuk hari ini. Ya memang di beberapa wilayah di Bangka Belitung itulah di turun hujan, no? Kemarin tuh kalau tidak salah di mana, di Riau Silip itulah hujan. Semalam tuh ada gerimis-gerimis dikit. Nah, Sobat Budaya, berkaitan dengan hujan pertama nih, ya ada informasi juga untuk Sobat Budaya semua. Apa itu informasinya? Kelak dulu, tahan dulu untuk Sobat Budaya semua yang lah mulai siap-siap saat ini, persiapkan untuk aktivitas, jangan sampai ada yang ketinggal. Pastikan lah siap, haruslah dari semalam tuh nyiapin apa gini ya, adik-adik yang sekolah. Dan hati-hati di jalan, jangan ngebut, santai-santai baiklah, dah pekek dikejar dah. Utamakan keselamatan tuh yang penting. Selamat jalan yang lah di jalan, dalam perjalanan hari ini. Ku Kantika ke lagu-lagu pilihan juga. Oke, lagu daerah Kepulauan Bangka Belitung.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Kenalin nih, dua sahabat yang saling support hobi masing-masing. Dia Refka yang suka mengoleksi barang-barang antik. Apapun barangnya selama menimbulkan rasa penasaran, pasti dia akan berupaya mendapatkannya. Yang satu lagi, Nuri namanya. Sahabat perempuan Refka yang hobinya belanja. Namanya juga cewek. Dia hanya mensupport hobi sahabatnya. Padahal kalau disuruh milih, cari barang antik atau belanja online, so pasti jawabannya belanja.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Jam 14.12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kata orang Pangkal Pinang,
1: Indonesia ya, NKRI se.
0: Kata orang Sungai Liat,
2: mana Indonesia nih yo, bejijir pulau-pulau.
0: Kata orang Koba,
3: Indonesia nih beragam budaya wah.
0: Kata orang Tanjung Pandan,
4: Indonesia, de laut etek, banyak ikan idang makan.
5: Iya ke?
4: Iya be.
0: Kata orang Tobowali,
6: mal Indonesia nih, dari Habang sampai Merauke wah.
0: Kata orang Mentok,
7: mendi Indonesia nih, apa aja ada.
0: Kata orang Manggar,
8: beda gampang, Indonesia nih tanahnya kaya raya.
0: Indonesia, Nusantara, negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman budaya, keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah ruah, baik di darat maupun di laut. Modal besar mewujudkan NKRI sebagai poros maritim dunia.
9: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai bayi, pagi-pagi kayak perempat RR.
10: Iya baik, seperti saudara sobat budaya. Nah, tadi aku sampaikan sedikit loh, hujan pertama. Jadi hujan pertama setelah kemarau yang panjang nih sering kali jadi momen yang dinanti-nantikan yang pasti ya. Nah, hal ini sobat budaya dah hanya menyelamatkan kita dari hari-hari yang kering kerontang, panas macam tu, tapi juga pacar menimbulkan kebahagiaan sendiri. Ore hujan gitu. Ya walaupun cemtu sobat budaya, mungkin sobat budaya juga sering dengar oh, janganlah mandi hujan guyuran hujan pertama tuh yang turun di penghujung musim kemarau kelak pecah sakit men kata orang tua kita dulu oh. Nah ini sobat budaya ya kalau ku apa ini kutip di Kompasiana sobat budaya di mana dilansir dari onlymyhealth.com ternyata itu hujan pertama setelah musim kemarau panjang itu mengandung polutan yang tinggi di mana hujan pertama ini biasa ya bawa kandungan polutan atmosfer yang tinggi sobat budaya. Nah, polusi mencapai puncak selama bulan-bulan musim panas dan menguap ke air, jadi polutan tersebut terakumulasi di air hujan, polusi itu dan diyakini inilah pacak nimbulkan masalah kulit ke rambut macam tu sobat budaya. Terus juga air hujan ni sifatnya hujan asam, jadi umumnya hujan pertama musim setelah musim kemarau panjang ini sifatnya asam karena tinggi polutan tadi dan unsur beracun lainnya. Nah, ketika sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida ini mencampur dengan uap air dalam atmosfer, ya mereka membentuk asam sulfat yang diyakini ini dapat menyebabkan kebotakan, alopecia, rambut rapuh dan dermatitis. Nah itu sobat budaya. Terus juga ada lagi mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah ini yang sering disebut kayak orang tua kita ya, jangan mandi air hujan yang pertama tuh, yang pertama kelak rakyat. Nah, jadi ketika hujan turun di tengah musim kemarau yang panas, suhu yang biasanya tinggi itu tiba-tiba turun sampai 20 derajat. Nah, kalau misal basah kuyup ya maka suhu tubuh kita itu juga menurun tajam sehingga mengganggu sistem kekebalan badan kita nih seperti di jemial. Itu. Terus juga sobat budaya meningkatkan resiko terkena flu. Wah, mending jangan kini gawe-gawe memang men flu ada. Oh. Maka aku dulu men ke almarhum mak ke bak aku lu galak ngomong mandi air hujan sudah berhujan langsung mandi. Sudah kena air hujan langsung mandi air di bak. Walaupun sama-sama air. Oh. Itu jadi supaya tidak panas badan, tidak pening kepala, tidak sakit kepala. Tapi memang benarnya seperti itu. Apalah, tahu lah aku entah ya sugesti ya macam mana. Pokoknya yang pasti ya kalau kena hujan mandi langsung ya boh langsung aku mandi air bak. agak anget asal walaupun air dingin air bakal. Tapi sudah itu segar memang beradik. Tidur udah itu. Nah ini sobat budaya, kelembaban yang tinggi akibat hujan ini pacet nyiptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur. Nah hal ini yang pacet meningkatkan resiko terkena infeksi macam kayak flu, pilek, APAG ketika sistem kekebalan tubuh kita melemah. Nah masalah pilek ini lebih berbahaya daripada pilek musim hujan karena badan kita nih terbiasa ke perubahan suhu ya selama berbulan-bulan musim panas sebelum. Jadi sebenarnya saudara kalau lah terlanjur basah kena air hujan, langsung lah mandi atau mandi ke air biasa atau suam-suam kuku macam tu, angkat-angkat kuku supaya badan kita ini kembali normal. Sebaiknya pakai sabun antibakteri yang pasti. Oh, mandi lah pakai sabun biasa lah cumia deh. Nah, setelah itu keringkan badan, hangatkan. Jadi beranduk ya benar-benar. Beranduk dia benarnya selain kelak masuk angin lagi ada air di badan kita ini kelak pecah panau. Panau. Dan minum air hangat udah ya cumia ho, minum air hangat. Tapi yang pasti itu sebenarnya hujan pertama nih jalan jadi licin. Kenapa? Ya selain dia ya, tadi selain nimbul ada masalah kesehatan kata, hujan pertama nih juga dampak jalan pacak licin. No? Biasanya meningkat resiko kecelakaan. Jadi hati-hati bagi pengendara nih. Yang jelas dari panas ya langsung ke basah. Kena hujan permukaan jalannya itu pacak jadi licin kena air pradi ya. Udah itu air minyak bercampur situ kotoran-kotoran lain itu saling bercampur deh. Nah hal inilah yang pacak mengurangi daya cengkram ban kendaraan kita ya yang ya akhirnya ya tuh menyebabkan kehilangan kendali jadi pelan-pelan ya lambat-lambat bayi jalan. Nah sehujan pertama ya kayak gure ige yang pasti ya kata orang bangke mutang-mutangnya panas lah berbulan-bulan ya. Turun hujan jadi gure itu sebenarnya untuk mengatasi kondisi bahaya ya pengemudi yang pasti disarankan untuk mengurangi kecepatan, yang mungkin setempoh ke hujan nih sekarang nih, hati-hati di jalan jangan ngebut gigi, jaga jarak aman kendaraan. Ya seperti untuk seperti semuanya, mudah-mudahan sehat selalu kita semua ini, yang pasti sehat segar, nak ngapa lagi sehat kita segar, ya seperti itu. Nah supaya kita sehat seperti kita harus dengar lagu biar otak kita sehat no deh. Oke lah untuk seperti semuanya di kesempatan kali ini yang lagi menikmati sarapan, selamat sarapan juga yang lah dalam perjalanan hati-hati baik di jalan no. Yang lagi persiapan ya selamat mempersiapkan segala sesuatu ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hari ini seperti gawe berjalan lancar semuanya mudah-mudahan terus juga yang pasti sobat budaya jangan lupa sarapan kenapa sarapan tuh manfaatnya banyak untuk apa ya untuk energi kita sampai kelak ke siang macam tu seperti sampai ke siang mendak sarapan tu payah pulih mendak sarapan ada di energi lemas kelak aku ni nak sarapan lah ni tadi sarapan apa kerupuk kek kupai. Okay seperti